0: Ya, apa cerita kamu orang edisi 20 Julai 2026 hari Isnin hari ini ya, Jima.
1: Betul. Ha, kenapa suara kita macam berdouble-double ni kan pagi ni?
0: Tak tahulah. Macam mana? Okey, apa pun tuan-tuan, terima kasih yang mendengarkan Siaran Labur FM pada ketika ini. Dan pagi ini kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita dekat Sabah FM. Kita ada Edwin dan juga Rafiq.
2: Ya.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi dari Labuan.
0: Ya, Keningau FM ada Hex.
2: Ya, selamat pagi.
0: Kabar baik.
2: Kabar baik.
0: Kalau dekat Tawa FM, kita ada Koyum dan juga En. Selamat pagi.
4: Ya, pagi.
5: Selamat pagi.
4: Selamat pagi semuanya.
0: Betul, Tawa.
3: Rasanya di sana.
4: Ada suara kah?
3: Tawa okey, cuma di sandakan ni belum bersedia lagi, masih lagi belum bersama-sama kita di dari sana sini ni.
4: Mana sudah Kak Nur?
0: Okey, baik, apa pun
5: tuan-tuan,
0: topik untuk apa cerita pagi ni mengenai dengan emosi.
1: Okey, marah dan tenang, dua emosi yang berbeza.
0: Betul. Jadi mana satu penyokong Argentina dan Spain ni?
1: Jadi siapa yang marah, siapa yang tenang pagi ni?
0: Siapa marah, siapa tenang ni?
1: Oh, saya memilih tenang sajalah.
0: Saya pun memilih tenang. Okey, Jiba.
1: Okey, jadi apa pun, setiap orang daripada kita memang pernah berdepan dengan pelbagai situasi yang menguji kesabaran. Ada yang jenis yang cepat melenting, ada pula yang jenis memilih untuk bertenang sebelum bertindak. Namun hakikatnya marah ini adalah sesuatu yang normal. Tapi cara kita nak menguruskan kemarahan itu yang menentukan kesannya kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling kita. Jadi hari ini kita nak orang kata sama-sama mendengar pandangan rakan-rakan kita. Adakah mereka ni orang yang mudah marah ataupun memilih untuk tenang?
0: Betul. Dia mengikut situasi lah. Kalau macam bagi saya, saya memilih untuk tenang.
1: Tenang.
0: Tapi kalau sesuatu situasi itu menekan-nekan, saya memilih untuk marah.
1: Betul. Sebenarnya ada baiknya juga kita nak menunjukkan rasa marah itu sebenarnya. Betul. Itu menunjukkan sebagai satu tanda kita mengambil berat.
0: Yalah.
1: Apabila kita melihat sesuatu macam yang tidak adil, melibatkan orang yang kita sayang, mestilah kita marahkan.
0: Jadi melibatkan situasi ataupun perasaan kecewa, kadang-kadang kita akan rasa macam terancam, diperlakukan tidak adil ataupun menghadapi tekanan lah. Jadi kita mau tanya dari mana ni dulu, Jima?
1: Kita tanya rakan-rakan kita lah di sini lah. Di Tawau sana.
0: Okey, kita tanya Tawau. Kau yang namanya N. Okey, sudah ke tu?
5: Ya,
4: okey sudah ni.
1: Macam belum ada respon lagi kan?
0: Belum ada respon lagi kan?
1: Kita pergi dengan Edwin sama Rafiq dululah kali kan?
0: Edwin dengan Rafiq dululah.
3: Dah dengar ke dari Tawau tadi?
1: Macam tiada respon.
2: Okey, tidak apa.
4: Dah dengar suara kami?
2: kami dengar suara Tawau.
0: Kami dengar.
4: Edwin dan Rafiq dengar.
3: Tidak sampai di Labuan.
4: Oh, yang lain dengar. Oh, Labuan jalan ni tidak dengar kan?
1: Jadi kita mula dengan siapa ni?
3: Kita buat tadi dulu. Hex, Hebri, Shima, boleh dengar Hex? Cuba Hex bersuara.
6: Hello, Hebri dan juga Shima. Hex di sini.
1: Boleh.
0: Hex dengar.
3: Kayum dan En sekali lagi cuba. Dengan Labuan.
4: Halo, selamat pagi.
3: Okey.
0: Ada tapi kecil.
3: Ada tapi kecil.
2: Kecil. Jauh betul.
3: Okey. Jadi macam mana?
2: Baik, kita mulakan di Sabah FM dulu lah. Topik kita pagi ini.
3: Sementara kita tunggu situ.
2: Betul.
3: Emosi dan tenang.
2: Emosi dan tenang.
3: Sudah semestinya lah kalau emosi ni, kalau emosi dan tenang. Apa? Marah dan tenang.
2: Marah emosi dan tenang. Emosi dan tenang.
3: Emosi ni kalau kita dapat kawal, tenang tu lah yang terbagus lah. Marah tu yang marah. Memang marah. Kadang-kadang ada marah tu kita tidak boleh dapat kawal dan kita sudah orang bilang simpan lama kan, membuak-buak sampai terlepas.
2: Betul.
3: Itu yang menyebabkan kita marah, terlepas. Sampai marah tidak masalah, tapi marah tu biarlah ada limitnya juga. Jangan sampai mencederakan orang, menengking orang yang tidak tentu pasal. Itu sudah terlalu emosi tu kan.
2: Ya, tapi kadang-kadang marah ni kan kita tidak dapat kawal tau emosi kita kan. Tapi marah itu juga jangan disimpan lama di dalam hati. Cuba luahkan kepada rakan-rakan terdekat, apa masalah anda. Jangan simpan kemarahan tu. Bila kemarahan yang terlalu lama disimpan dalam diri tu, bila dia sudah meletup, takut nanti ada yang tercedera apa semua kan.
3: Itu juga bolehlah, simpan lama-lama kan.
2: Tapi lebih baik kita untuk memilih tenang. Okay, sebelum kita bertindak, kita fikir dulu 3 saat, 5 saat baru kita luahkan perkataan yang yang tersirat dalam hati kita tu.
7: Betul.
2: Kerana kalau kita respon terus, dia belum tentu itu sesungguhnya dalam hati kita. Kita tunggu dulu 3 second, 5 second dengan izinnya, baru kita luahkan apa sepatutnya lah. Itu proses dalam mengajar kita bertenang dan juga meluahkan dan mengutarakan kata-kata yang lebih berpatutan.
3: Baik-baik. Itu kalau Rafiq lah kan. Saya sih tambah lah kan. Kalau kita dalam keadaan tenang ni, tenang tu biar betul yang tenang lah.
2: Yeah.
3: Jangan orang bilang tenang tapi dia simpan. Simpan.
2: Betul, kan?
3: Tapi akhirnya di penghujung meledak ke bawah. Yeah, meletup terus. Meledak. Sebab dia tidak tenang dengan betul-betul tenang, tapi dia simpan sebagai orang bilang yang itulah, simpan dalam hati lah kan.
2: Simpan dalam hati, lama-lama membusuk kan. Jangan, itu tidak
3: bahaya,
2: boleh.
3: Bahaya tu kan.
2: Pastikan anda buat keputusan dalam keadaan yang tidak terpengaruh dengan keadaan marah ataupun dalam keadaan anda gembira. Pastikan membuat keputusan tu dalam anda keadaan yang tenang. Astagfirullahalazim.
3: Begitu.
2: Bertenang. Begitu, istighfar.
1: Astagfirullahalazim.
2: Yalah, kita ni manusia, kadang-kadang kita terganggu dengan emosi sekeliling kita. Apapun, kita sentiasa bermuhasabah diri.
3: Begitu.
2: Wah, tu senyap.
3: Tenang
2: semua.
1: Bertenang terus kita.
0: Tenang.
2: Saya tenang sebab Spain menang. Jadi saya tenang betul sekarang ni.
3: Tenang. Sebenarnya orang celebrate, gembira kan.
0: Okay, itu daripada cerita daripada perkongsian Edwin dan juga Rafiq lah. Okay, mengenai dengan emosi marah dan juga tenang pada pagi ini. Okay, dan kalau kita dengar pula dari Keningau FM, dari Hex. Macam mana Hex?
6: Kalau saya, ialah antara marah dan juga tenang, tetap pilih yang tenang. Walaupun orang bilang marah tu normal, tapi ialah kalau kita marah dalam keadaan yang marah tu, macam Rafiq bagi tahu, kalau kita tidak mengawal sendiri kemarahan kita, beberapa saat tu mungkin akan menjadi memburukkan keadaan lah kan. Kalau kita tidak kawal kata-kata ataupun tindakan kita, terlajak perahu boleh kita undur kan, terlajak kata tu buruk padanya. Jadi ambil masa 3-10 saat macam tu bermuhasabah. Dalam keadaan situasi macam mana pun, saya akan pilih tenang. Marah macam mana sekalipun, dalam keadaan yang paling marah pun, saya akan tetap juga tenang. Wah, di wajah tetap kelihatan tenang. Bukan maksud kalah ataupun lemah, tapi kadang-kadang ialah kita bagi ruang juga kepada diri kita untuk faham keadaan dan juga buat keputusan. Jadi dalam kebanyakan situasi, saya lebih senang dengan keadaan yang tenang lah. Sebab mungkin saya tidak mahu keadaan itu berlanjutan. Marah jumpa marah, memang api lah kan, semakin membesar. Jadi biarlah mengundur diri. Sebab dia bilang kalau mengundur diri itu tidak semestinya kita kalah. Kita diam, fikir masak-masak, sudah selesai kemarahan 10 saat ke 30 saat, tenang, baru kita fikir balik apa sepatutnya yang perlu kita lakukan. Bincang bersamalah. Kalau dia mau bincang, pedulilah kan, kita move on dengan apa yang kita perlu buat. Buat apa yang kita diarah untuk buat lah. Maksudnya apa yang menjadi puncak kepada kemarahan tu, kita renung balik, kita bermuhasabah diri. Mungkin adalah juga kesilapan di pihak kita kan. Tapi kalau kita terus-terus marah, keadaan tu akan jadi lebih besar. Jadi paling mudah dan tenang, pilihlah untuk menjadi tenang. Marah boleh dirasai, tapi kalau boleh, ketenangan itulah yang menentukan kita punya tindak balas kepada kemarahan itu. Jadi sekian dahulu. Tenanglah kita. Boleh.
0: X tu memilih tenang lah ya. Tapi saya suka dengan ayat X tadi.
6: Yang mana?
0: Kalau mengalah bukan berarti kita lemah.
6: Betul.
0: Tapi betul lah kan. Tapi kadang-kadang bila kita ni over the limit, sebenarnya meletup juga akhirnya.
1: Itulah sampai bila juga kan.
0: Sampai bila kita mentah hantan kan. Okey, baik. Apapun, terima kasih Hex. Itu dia apa perkongsian daripada Hex mengenai dengan emosi dan marah dan tenang. Jadi macam mana ni? Okey, kan sudah tahu.
4: Testing.
0: Mungkin boleh lah dengan tawau. Dengar sikit-sikit.
4: Boleh dengar ke kami? Okay,
0: silakan Kak Yom dan Air, macam mana emosi marah dan tenang anda yang mana?
4: Kalau kami, kalau saya sendiri, saya pilih tenang-tenang je, santai-santai di posisi. Sebab kalau mau emosi ni, kalau mau marah-marah ni, dah ada guna juga. Tapi kalau marah untuk benda yang betul, benda yang patut dimarah, marahlah. Tapi kalau tidaklah. Saya pun jenis yang orang yang tenang, tapi pandai juga emosi. Tapi yang penting kena kawal lah. Kalau macam juga kawan-kawan kata tadi, kalau mau buat satu keputusan tu jangan dalam keadaan yang kita emosi, dalam keadaan yang kita marah, nanti akan menyesal dengan yang keputusan sudah kita buat. Mesti menyesal pun tiada guna pula. Kalau saya lebih kepada pilih tenang lah. Kalau Kayum macam mana Kayum? Kalau Kayum ni memang tenang sentiasa ni.
2: Yalah, kalau pilih tenang dengan marah kan, kita pilih tenang lah. Marah-marah, marah-marah mau buat apa kan?
4: Betul.
2: Apa yang mau dimarahkan tu kan? Kalau marah banyak benda yang tak settle, jadi lebih baik pilih tenang lah. Tapi kita tidak nafikan, kita manusia ni memang, kita manusia, kita ada perasaan, kita ada rasa marah, kita ada rasa macam-macam lah. Jadi terpulang kepada kita bagaimana kita mau tangani suatu benda tu. Tapi memang tak lawan, tenang lah kan, relax kan, tenang. Tak perlulah mau marah-marah. Marah-marah ni cepat tua nanti.
4: Betul. Cepat berkedut muka.
2: Jadi itulah dari Tawau. Perkongsian apa ni dah pagi ni.
4: Tak tahu lah, dorang dengar ke kita ni ya?
2: Dengar. Ya, sini sahabat. Sahabat FM jangan dengar dengan jelas.
4: Okey lah, Edwin, Rafiq dan Hex dengar.
2: Ya. Yeah. Bibi dengan Kak Nur tu dengar gitu.
0: Dengar.
3: Sudah.
4: Cukup jelas.
0: Nasib dia bertenang.
4: Pas teruslah Labuan ke sana kalau begitu.
2: Mereka masih tertanya Labuan ni.
3: Labuan pula dia. Cimah Hebri. Selesai menjawab.
0: Mungkin Edwin dan Rafiq boleh jelaskan. Sebab
3: kami dah boleh dengar.
4: Sampaikan.
2: Okey.
4: Terpaksa lah Edwin dan Rafiq sampaikan. Ulang balik lah apa kami
2: cakap. Pagi ini adalah mengenai tenang dan marah. Seperti dengan Tawau tadi, Kenil FM dan Sabah FM juga memilih tenang dalam kehidupan kita ni. Bagaimana respon yang dilaksanakan FM Didi dan juga Kak Nur, bagaimana kita melatih diri kita dan mengawal diri kita dalam keadaan tenang dan juga marah. Pendapat anda berdua gitu kan? Silakan.
0: Terima kasih Wei dan juga Rafiq. Apapun hari ni DJ wanita kita cantik ya, mengenakan kuning semua tudung dorang kan.
7: Itulah.
4: Kebetulan kuning
7: macam semua. Ya, macam berjanji kan?
0: Nampak tengok kuning walaupun CN terputung dia punya muka situ.
2: Terputung
0: lah. Kak Nur.
4: Kak Masih.
7: Okey. Kalau bercakap mengenai tenang dan marah ni, Kak Nur memang lebih kepada ketenangan ya. Tak kiralah di rumah ke, di pejabat ke, tapi ketenangan tu adalah yang utama. Kerana ketenangan ni boleh mengatasi segala-galanya. Jadi kalau kita tenang, kita dapat menyeimbangkan emosi kita. Tetapi kalau kita marah, kita akan meluahkan kata-kata yang mungkin kita tidak sangka. Selepas itu baru kita, kenapa aku cakap begitu?
0: Betul.
7: Macam Hex cakap tadi, telajak kata dapat diundur. Telajak perahu dapat diundur. Telajak kata buruk padanya ya. Dan Hex pun ada mengatakan tadi bahwa mengalah tu
0: tidak semestinya kalah.
7: Kalau Kak Nur memang macam tu. Mengalah tidak semestinya kalah, kerana kita ingin mengharmonikan ya. Contohnya kalau kita, pendekatan kita sebagai seorang penyiar adalah program yang besar ya, dan ketenangan ni adalah amat penting dalam teamwork, kerjasama tu. Kalau ketenangan tu ada mungkin dalam 10 orang tu, tapi ketenangan tu ada 7 orang, dia dapat atasi yang orang suka marah-marah ni. Betapa pentingnya ketenangan, sama ada di tempat kerja ataupun di rumah ya. Kak Nur lebih memilih kepada ketenangan sebab Kak Nur rasa tenang sekarang ni. Dan di mana pun tenang ya. Okey Di.
0: Okay, secara ringkas dari Serangan FM bersama dengan Didi pula, jangan dijolok sarang tebuan. Itu jalan Kanor ya.
4: Okay.
0: Ada batas kan. Tapi buat masa ni belum ada lagi lah sampai marah-marah yang terlampau kan Kak Nur.
4: Kak Nur tenang kan Di?
0: Kenal. Dan mendekati Kak Nur juga adalah salah satu punca saya menjadi tenang sebenarnya. Itulah pentingnya orang di sekeliling kita Kak Nur. Kalau kita bergaul dengan orang yang tenang positif, kita pun akan turut sama. Kalau bergaul dengan orang yang toksik, pemarahnya kita akan sama macam orang juga ya. Jadi pentingnya pergaulan itu juga sebenarnya mempengaruhi kita punya mood, kita punya ketenangan dan juga kemarahan sebenarnya. Dan saya punya jenis Kak Nur, kalau saya marah, saya akan diam, saya akan menjauh.
8: Mm-hmm. Saya tak boleh marah. Kalau saya marah, saya macam ada, macam ada, saya dengar apa tu, bunyi darah gerak-gerak kepala tu kan, Nur. Sebelum dia meletus, bagus saya jauh, saya diam. Okey, biar dia sejuk sendiri ya. Begitu je lah.
7: Ya, sebab ketenangan ni penting juga. Macam Didi cakap, rakan-rakan di sekeliling kita ya. Sebab kalau panas dengan panas ni akan bertambahlah ya. Tetapi kalau macam Didi marah, Kak Nur kasih tenang kan.
8: Betul. Dan banyak-banyak istighfar lah ya, ikut kepercayaan agama masing-masing. Astaghfirullahalazim. Banyak minum air. Jadi itulah Kak Nur ya. Dari Sarah Kedah FM pagi ni, kita pun pilih tenang jugalah. Dan kadang-kadang ada sikit
0: Didi. Itu pendapat daripada Didi dan juga Kak Nur. Tapi kalau saya mau tenangkan, saya mau dengar suara Kak Nur selalu.
1: Dah jadi marah kita.
8: Betul tu Ebri. Kau marah macam mana Kak Nur akan kasih kau punya kemarahan tu down ya,
6: disiram.
7: Tapi yang siram. Penting span menyak menang ya, span menang.
3: Mungkin disebabkan ton suara Kak Nur yang begitu tenang.
1: Betul.
3: Itu pun buat kita rasa tenang. Betul. Dia punya ton suara tu.
2: Ton suaranya mengalun tu kan. Kuat tu. Dengar suara kita habis.
8: Selain sifat keibuannya, kemenangannya juga nyarilah span.
1: Betul. Patutlah dia luar biasa.
0: Patutlah dia tenang. Lagi kan. Okey, baik, itu dia antara topik kita pada pagi ini, emosi, marah dan tenang. Dan rata-rata kita pun memilih tenang lah ya kan. Betul. Siapa juga yang mau marah aja kan. Nanti
1: marah cepat tua orang cakap.
0: Mengganggu pula tahap kesihatan kita kan. Okey, apapun untuk anda, terima kasih atas perkongsian topik pada pagi ini daripada Sabah FM, Edwin dan juga Rafiq. Sabah FM, Koyum dan N, Sandagar FM, Didi dan juga Kanur, begitu juga dengan Keningan FM.
6: Terima kasih kembali
0: untuk anda semua.
2: Terima kasih semuanya. Tenang is good.
0: Tenang is good. Betul. Jadi apapun anda, selamat bertugas. Kita bersua lagi kembali.

Syawe Lapin sekedar berkongsi dengan Anda. Apakah perasaan Anda kalau kendaraan Anda dihalang? Walaupun sibuk membeli bela, pastikan Anda yang meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhemah dan mematuhi arahan penguatkuasa undang-undang. Jangan lupa, dengarlah terus.

0: Kedua, bahan kita nak kongsikan. Yang pertama sekali mengenai dengan latihan kelawar 2026, yang pada pihak Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan latihan ini hari ini 20 Julai 2026 di sekitar kawasan operasi Pasir Selatan yang meliputi Tawau, Semporna dan Lahad Datu Sabah. Jadi khususnya kepada penduduklah di kawasan Tawau, Semporna dan Lahad Datu agar tidak berasa cemas kiranya melihat pesawat terbang pada altitude rendah atau kehadiran aset pertahanan dan keselamatan di sekitar kawasan berkenaan sepanjang latihan dijalankan. Itu yang pertama. Dan yang kedua pula, hari ini 20 Julai 2026 pihak Mekar JPN, Jabatan Pendaftaran Negara Sabah, akan berada di pejabat daerah kecil Tungku. Jadi khusus kepada warga Lahad Datu dan juga Tungku yang ingin mendapatkan perkhidmatan, anda boleh terus datang ke sana. Jadi itu dua catatan dikongsikan dari Tawau FM ya. Dan untuk perkongsian dari seterusnya, kita bersama dengan Hex ya.
1: Ya, Hex boleh juga Qayyum.
0: Kita bersama dengan Hex di Kedeng FM, silakan.
1: Baik, terima kasih Qayyum di Tawau FM. Dua perkongsian kita dari Kedeng FM. Yang pertama sedang berlangsung ketika ini adalah projek Rintis Meningkatkan Akademik Prisma Bengkel Teknik Penjawab SPM SMK Sepulut yang diadakan di Dewan Datuk Lindung SMK Sepulut Nabawan. Dan program kedua akan berlangsung petang nanti adalah kejohanan, perasmian kejohanan bola keranjang kebangsaan Piala Maba Matrix kali ke-30 bagi tahun 2026 yang diadakan di Dewan Seri Panglima Antanom Tenem. Itu dua perkongsian kita dari Kering FM. Dan seterusnya kita ke Sandakan FM bersama dengan Didi. Silakan Didi.
2: Terima kasih Hex dari Keningau FM, hebat syoknya. Dari Sandakan FM, tiada catatan khusus untuk hari ini 20 Julai 2026. Kita nak wawarkan antara program berlangsung esok. Ini merupakan webinar Air Technologies yang dianjurkan oleh College Vocational Sandakan untuk memperkasa kemahiran TVET melalui media sosial Facebook College Vocational Sandakan yang bermula 21 hingga 26 Julai ini ya. Untuk sebarang malam-malam lanjut boleh terus hubungi Teknologis Muhammad Fitri Nizam Azani di talian 013-542-7362. Kembali bersama dengan Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Bagus, silakan.
3: Baik, terima kasih Didi. Sabah FM ada satu juga.
4: Ya, Sabah FM Rafiq. Ada satu perkongsian untuk hari ini. Majlis Perasmian Projek Pembangunan Sistem Air Bersih dan Tenaga Solar yang bertempat di Kampung Telinting Papar pada pukul 1.30 minit petang nanti. Itu dia satu perkongsian dari Sabah FM untuk Diari Sana Sini edisi Isnin hari ini.
3: Ya, terima kasih sahabat kita Qayyum di Tawau, Didi di Sandakan dan juga Hex di Keningau untuk
1: kembali
3: perkongsian dari sana sini edisi hari ini. Kita jumpa lagi besok. Selamat meneruskan tugas anda, Bapak.
1: Bye. Bye.

8.52 minit pagi waktu ketika ini, menghampiri 8.53. Namanya pertemuan kita akan berakhir seketika waktu nanti. 9 pagi nanti anda ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun, Kuhoi Aramaibo, 9.12 tengah hari, 12 hinggalah ke pukul 3 petang bersama menerusi siaran Bahasa Melut, Pagayaman Takau Monsoi, dan kembali bersama menerusi siaran Bahasa Melayu dari pukul 3 hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Tidak terasa 3 jam bersama menerusi Rentak Segar menemani pagi isin anda dengan lagu pilihan, perkongsian serta juga semangat untuk memulakan minggu yang baharu. Terima kasih untuk anda yang setia mendengar, yang sedang bekerja, belajar, berniaga, berkebun di berkebun bertani kan, menguruskan keluarga atau masih dalam perjalanan menuju ke destinasi. Semoga segala apa yang dikongsikan pagi hari ini menjadi bekalan semangat untuk kita menjalani hari Isnin dengan lebih ceria dan juga positif. Mulakan hari ini dengan langkah yang baik. Susun setiap urusan dengan tenang dan lakukan yang terbaik mengikut kemampuan diri kita. Kalau ada cabaran, jangan cepat mengalah. Tarik nafas, berehat dan teruskan langkah. Jaga kesihatan, jaga keselamatan. Jangan lupa jaga hati serta fikiran kita. Selamat menjalani hari dan juga minggu baharu. Terus bersama dengan kami di Kening FM. Hebat Syok.

0: Kos Limbahan Boros Dusun, Manta Jam Kos Siam Kesabon, Gisom Jam Keho Pedem Duo Tangadau,
1: Maya Frekuensi Siam 6.4 titik Turu Megahertz.
2: Keningau FM.

Kopi Senangan ke Saban, Kopi Selawat toko Kawagu, Hiti Radio Malaysia, Keningo FM, Bayanat Hiti toko Widko Selimbahan Boros Sedusun, Kuhoi Aramai Bo. Kesawa di timi apa kada gadi Jack Le, mengabalut tiko Iselina ada telu jam, kau timpu de jam ke siam ke Saban, gisam jam ke hopedam dua tangadau, pasti kau nagi kuma tambalut pakai.

Raja DJ Hex menawar rohang di kayu selinai dan telu jam maya di tirentak segar. Mata pada jam ke onam ke sabun gisam bayar jam ke siam dat ke sabun. Pasti kau kumari kayu tuka kali penerong au di tiko selimbahan boros dusun iti radio Malaysia Keningau FM. Maya frekuensi siam dan pada maapa titik turu megahertz om negi maya aplikasi RTM Klik. Tada di tikoh dua na hapot tulan ko turu tahun 2002 na pada mana ma tada di ti tada ko iso. Ko pisa na tada ko iso kumari ko yung ngawit ang sanan di sungi rong ohin na nga ko na pating puda bay na. At lang sanang lidas-lidas ngawit ang sanan. Ang sanang kita pasik-pasikan di ko yu. Harang ingis dit o mis kasaban di tik ya. O magkada tako nagilihuay da kasasar ito ko mo si ko da minamangon. Tanunuan tako ko lidas na tinan. Nanuan nagi ko lidas na dat pamusarahan. Manta ko dat papuburu di tiko pus. Yang tak ada tadau diti Bahama tapi naik megal kasari kio maniki tadau maya ditiko selimban boros dusun warau pipira apa bayan dinulud tadau ko isok gisem tadau ko limoh megal lagi kasari mantau ko timpunai mayampai diti apa bayan mo keringau jam ko siam gisem jam ko pada misa ke sabun manang ada apa bayan mo keringau milo madikai posurata nuna popo keringau dikoyo manaku warau susuyan teka tangan dong gulu-gulu teka nuna pemandikai pagi langai nuna pemandikai susu yan aman dekai po susu yak ya mantak de mageringau teka warat netegari waras sundai waras sudawil ngamana pada kayu po tada maya di ti WhatsApp keningai FM kusungi sesiam 58 siam 68 68. Saya ke Pekeringau, ambil aku lagi bapa tak ada pasan, aku makan belutan, aku makan pinayan di kayu. Maya diti WhatsApp teka iti Facebook Keningau FM. Saya ke Bapayan Mekeringau, jam kau pada misak ke Saban Mekinau tak ada kabar Keningau FM. Tadau diti, tadau ke iso mega lekas sesari kia, tadau dit pian dat andat dah. Tadau ke iso jam kau pada miso telu nah pun minit ke sabun. Mungkin aku tak diti apa bayan min singilo. Karai titi min singilo boros dusun. Kau pia pin singilo antok ke sabun diti. Pegelun mungkin aku ada apa bayan min singilo. Manda po di kayu. Pasal dia ngai tengok buk-buk di kayu. Teka kertas-kertas di kayu. Manda kayu poto pasurato. Nuh pin singilo antok ke tadau diti. Mungkin aku ada kayu olingan kia. Aman toko poti lombuso iti boros dat tungkusan toko boros dat ko basanan toko ya bahama tapi naik kau saya ka babayan dinulud nagi papailan ko dagi kumari kayo kare titi ko pailan ko pailan ki guno montok tada bayna om paparango ako nagi di kayo sinding-sinding di tangulu mis nulud de kesaben diti manda pemalihis ginawa di kayo bahama jam ko siam 5 minit ke saben hiti da kayo nantako osenang kanto timpu naik toko kaperanghan sinding. Makin awak sering mata di TN O10 Idnipi Itino Radio Malaysia Keringai FM Kuhoi Aramai Boh.

0: Ruputan Komunyoyotawan.
1: Bahama tapi naik ke bayan timan ke pelombu serubutan kau ngaya tawan montok tada bayan aku dua naho pentulan ke turu di pina labu sudah kau pisan mengintang tawan Malaysia montok kapat watas hitin ponong kayunan sokit ponong di watas keningau ke sabariti ai serasam ponong sesudah pon meninggal demi apa itu ngus id pipiro no kayunan ponong tetung rumah sam id pipiro no kayunan lina sebobos akawas tolu naho pedam tolu darjah Celsius lina sebobos seriba dua naho pedam tolu darjah Celsius. Ponang di watas nabawan ke sabediti ai sorasam, ponang sesedapun meninggal rudmian pai tongus id pipiro no koyonon, ponang tetuang rumah sam id kegumuan no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam apat darjah Celsius. Ponang di watas tenem ke sabediti ai sorasam, ponang sesedapun meninggal rudmian pai tongus id pipiro no koyonon, ponang tetuang rumah sam id pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam apat darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponang di watas tambunan ke sabediti ai sorasam, ponang sesedapun meninggal rudmian pai tongus id pipiro no koyonon, ponang tetuang rumah sam id pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam dua darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Bamikana ruputan ko ngayatawan montok terabai no kedua na hapot tulan ko turu, di pinalabu sudah ko pisan mengintong tawan Malaysia, montok kapat watas hitin ponong kayunan sokit. Malansan da mo kikinango nakanuno hadat kepailaan om nogi kapasarahan. Jam ko siam ho pada mono minita kesaban kana tumilombus membalihi seginawa. Makin awal sering mata di Mas Rimisun, joget Lihuayo kuno, itina Radio Malaysia. Kedengar FM, kuhai aramai boh.

jalur gemilang di pekelihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio med amwa hulit kawagu ed penangadan magahau pagun toko. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Enggak aku pergi sini malam tadi Evaristus gungkit kau pasion Mororo buat Minaga wita tanah bayar hati jam ke siam telunah pada miso minit ke Sabon. Oh, mau tapi naik kau senangkan teman kau pasti wat-siwat atau pepelembus di tiko pailan gatang regata montok tarabai no. Kau dua nak petulan kau turu di pinalabu sudah kau tinanan pemurunan gata sabat teko LIGS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Eti puluh tekati susu gatah kigatang da siam ringgit apa tusin seng kilogram. Kepingan kred ko iso kigatang da apat ringgit turun hapada miso tusin seng kilogram. Kepingan kred ko duo kigatang da telur ringgit siam hapada monom tusin seng kilogram. Kantalan kred ko iso kigatang da apat ringgit apat hapada walu tusin seng kilogram. Kantalan kred ko duo kigatang da telur ringgit turun hapada mapat tusin seng kilogram. Sikarap kigatang da seringgit limo tusin seng kilogram. Segeto kagu ge tepi nai iti pulut teh keti susu gata kigatang da siam ringgit apa tusin seng kilogram. Kepingan kred ko iso kigatang da apat ringgit turun pada miso tusin seng kilogram. Kepingan kred ko duo kigatang da telur ringgit siam na pada onom tusin seng kilogram. Kantalan kred ko iso kigatang da apat ringgit apat na pada walu tusin seng kilogram. Kantalan kred ko duo kigatang da telur ringgit turun pada mapat tusin seng kilogram. Sikarap kigatang da seringgit limo tusin seng kilogram. Bami kada ko pailaan gatang degata montok tada baino. Kedua nak potulan ko turu di pinalabus do ko tinanan pemerunan gata sabate ko LIGS. Amalan sanda mo kiki nongau lebih pada kayu di memutung-mutung degata. Nakanu noh ngedot kepailaan om negi kapasarahan. Jam ke siam tolu na padam tolu minit ke sahabat tepi naik ke ngawi kakal takawi da babayan mo keringau. Warapa timpu matak di kayu da popo surat apa keringau di kayu main apa di kayu pota da. Maya WhatsApp keringau FM it kusungi sesiam lima walu siam enam walu onam walu. Kada tumi lambus mo melihis ginawa. Makin awal sinema tadi Sakril Sidik Piyupusan Auno Tilombus. Etino Radio Malaysia Keringau FM Kuhoi Arab.

0: Ya, kami senang andat ke sahabat untuk pindah ke kopi rungau kawa gumaya di tiga selimbahan boros dusun ku. Ya, ramai, boh.
1: Ben-ben yang megal kasarir kata jam ko siam 4 menit ke sahabat. Kalau mesti di ruputan ko ngoyong-ngoyong tawan, mantap kata rau bayna.
2: Bakal nanti milambus memalihis ginawa ke sahabat da bayna. Makin awas ini mantap di siarah amburus, pini rubaan, pitong kiadan, Etina Radio Malaysia, Keningan FM, hebat syoknya.
3: Kailo kanangku, apa te titik dua riang magigian Malaysia? Kotaguang dat kebalingkahangan kelidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih pedharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kelidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, memaguna geretian, keperimanan, sokadung tensanan. Nung ika, teka tulun ke pusan nung, keperiman dat kaganggerahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan, pekianun ad penguhupan. Kadat tumilambus madada, ain sanan takau memonsoi magigian dit apusau. RTM, teman setia anda.

0: At tinapos makinaw, sining-sining, pamulis sa ginawa.
1: Sumigambo. Sabah na kanog kapobian, kaburuan bawas akawas, mayad kapobian balanja, 2,002 na padamanom. Ilo, papampayad panahakan pinatamod, 600 riyang ringgit, na kayong kawas, anong piradon di 300 riyang ringgit, di taon 2,002 na padamtalo. 200 riyang ringgit, mantok pamaruhang kayunan pangindapuan, dit po yung ganap kasusukupan, kumad, mangingindapu takoro tamu desa. Kaburuan digital, kapabutan kabel saralam rahat madani. Salam, mantad Johor, kuma ituaran kudat Pulau Banggi, Sandakan, Om Tawau. Sumigapo.

Yang kan aku biar sinding mata di alias Jakaria Rumunduk Ginawoku. Ini kau kita tenpai dati. Jam kau hapa telu na hapa mini tak kesabon. Hiti dah kaya nanta kau pasi kau kau wadi kayu. Tukar kali perang kau diti. Kau selimbahan baru sedih sun. Kakak lima apa dah di jekle. Mengambil tiga iselina ada telu jam ke. Gisam dah jam kau pedem dua tangga dah diti. Kada lihwai. Kakak tak kau pergi dah babayan. Mau keringau tapi naik kau ngawi. Empa keringau tak kau kesabon diti ke. Pina tahak di tepi naik. Linus iti na po sunda iti siya nga gunon nagi ho pataman amu nagi gunon ng pasawitan nagi po si ko mantok di kayo di minamarait da sunda iti iti mata di hari ni majanun di jay tenudon kuno po simbar di andong tu tundalo tu orol tu luku memusaraw nala pasukan ko kasi dagi ma kasi ko kumadika hari ni majanun iti mata di Francis tu ya mantan pantai baru pamarait kuno po di sunda tengah rambut teko tundalo kasih ya. Amara kaguh sundet di Francis tu ya tinga mantok opo oyo ti netegeri sundet ti kumo isok ge tapi nai ana pedih ko sipan nga mano wi tegi som de tadaur suap ge tapi nai Francis. Man kagut ini tegeri bekering ada suap ge pai korapo pasti ko. Abah mau tapi naik ke harap timpu mantak di kayu dah tu mau serau nak kopi asis simbar mantak dah sundai tak kau kesaben baik nak pasti kau lagi mantak dah pasen di pinatan maya di Facebook ni ngam FV mantak di andong lagi hai DJ kopi sanan kesaben tapi tak ada ke isol pengkuruh kabar DJ kasiti Olida Siti kopi sanangan lagi ku mata insanan tambalut ke ngam FV alasan Olida sengawi tak ada baik nak lelogotan tak kau kumaraja kumadi kuma di nalam main bulu kon ko sikit-sikit temboyo kumah kaki omiririn pasan ku DJ Soro popon siko posiko nagi kuwadi ka andong timbul mantat tawaw senang kesaban kuma tambalut-tambalut keningau FM kuma DJ Kliam juru teknik kopi sarangan paparalan karaja ko siko kuma di ka timbul itima tadi Maria Johan ko pisanangan ke saben tada ko iso om tabi pibabasan kuma dikah ke DJ Kle ku hoya ramai bo konsi ko kuma dika tapi nai Maria Johan bahama tapi nai ko bawara napa pasan di koyung amila napa mandi ko pota da ke maya di ti Facebook ai human napa di koyu Facebook keninga FM hebas joknya te ko mila lagi mandi ko pota da maya WhatsApp keninga FM id kusungi sosiam 5 8 6 8 6 8 Sebelumbus memulihis ginawo, sini mantan di Caldrick Clement, Opurimanan Upus. Itino Radio Malaysia, Keringai FM, Kuhoy, Aramaibo.

Pia Sinding Pian Bolu Tanto Giro Teman Tadi Betty Jipol Penyempatan Di Usu Banawai Barat Ti Jam Kehopat Apat Nah Padam Turu Mini Tak Kesabon He Tidak Koyen Nen Toko Pasiko Aku Mari Koyu Tukar Kali Perongo Di Ti Radio Malaysia Kening IFM Karangahan Maya Frekuensi Siam Nah Padam Apa Titik Turu Megahertz Pasiko Nagi Montok Da Netegari Pason Di Pinata Di Koyu Maya Di Ti Facebook Manta Di Arni Juitah Julius Kepisanangan Kesabon DJ Clay Palan-palan Paparalan Dekaraja Kasio Konsiko okay? Miti Manta Di Hengge Giari Manta Di Joni Aling ya? Pinatan Maya Di Ti WhatsApp Keninga FM Manta Di Kampung Bakiau Kepisanangan Kesabon DJ Tundalok Kadian Dengkia Pukat Beri DJ Kasio Kosiko, kawadika Joni. Miti man tadi isai geti Rosni Gosi ko bisa nangan kesabon ko madia DJ ko bisa nangan lagi mika lagi ko mata isanan perongo radio keninga FM timpu diti ko hoi aramai bo kasih posi ko sokodung no tapi nai Rosni Gosi Elvia samai paran sonong kesabon tada ko isa DJ Clay kasih ko bisa nangan paparalan keraja Miapai juru teknik Keninga FM Aku pisanangan kumata insanan Tambalut-tambalut Keninga FM Nunu kabar kasiti Alansan nak akal Olidas Miapai keraja Sangadau kasio Sio tu asaru au Kan pepat ada pasun O sibuk kasio Au negi dihai Kabagal tunturu menedas kasio Ngapai gerupa kasesari Mungkin ngoditi Keninga FM Sambil memosai keraja Tapi piang balutan kakal segigi som Tapi Malaysia Si Madani aku kuruh ko ngoy tawan hilaponong ko yunan diskayu si hitina po nga asonong kasi apa si ko DJ Clay ko pisanangan papa puti lombos do karaja kakal senyum ceria kasi ko si ko kumarika Elvia samai paran hi tidak kita kuin labus nga asonong nagi ko ngoy tawan hitida watas keningawe Elvia Hitid labus do konti osa nongot ko ngoye tawan o kita kumantad hiti suang kya. Mila lagi mandi kuyo perubuto kita pinay ko ngawi mandi kuyo perubuto o ko ngoye tawan hilad kuyo nandi kuyo. O tumbayan aku waro kuyo nandi mituwong. Waro kuyo nandi terumasam tega dumarun kya. Mila manaf pari kuyo perubuto. Montok ko pailaan mo kikinong ngawi. Bahama maina pari kuyo simbaro hiti sunday tako pagulodo manku polombus So, si Simbar Diti Tuharo hopat peminit Pagulu da pupusan Diti ababayan Mog keringau kya Gunaan nagi Ampat aman Aman nagi gunaan Amposawitan nagi kah Iti Sundait man tadi Isai gati Sundait man tadi Linus kya Mandat po keringau Toko kesaban da baino Nung harap ko si Watan kasi ya, mungkin aku dah sinding manta di Petrus Onggo, miagal sakot di Totomow, perangahan ku makam belutan di temenimbar de sundait ku kasi ya, karena sekodung otoko iti, ko selimbahan boros dusun tungkus diaki odu toko, iso-iso no iti pemogunan ku, hoi aramai bo, kasi ko kumadika tepi nai. Baiklah, apa yang saya ingin simbar ya? Saya ingin menimbar. Ada di Sundai Toko Kusaban de Baino. Guna lagi 4 tahun. Amu lagi guna 6 pesawitan lagi. Kasih. Saya ingin simbar de Tegari. Rambat. Teka Tundalok ya. Saya ingin simbar. Apa gulu de Tegari? Mungkin ang otokaw sining sumusuhut. Apa gulu dari kata jam kau pada misok kesaban ke? Aisa nak kan tagi manimbar. Maiku palung busoti si simbar. Ada sundai tako kesaban de baino. Gunon nagi hong patamon. Amu nagi gunon ng pasawiton nogi. Si simbar na patinga rambot ke? Tundal teko rambot. Ampo si ko montak di kayu. Bayahan kuma di kayu ngatin sana. Nanti nako simbar ke? Bayahan ang posiko tu menakadung ko di tiap babayan mo keringaw datadaw bayna. Posiko nagi insan pakagu kumadi Linus tu nakasaga teka di nakanudat mo keringaw minanahak di ti sundait monoang di tiap babayan mo keringaw tadaw bayna. Bahama tapi naik ko karena tu milombus membalihi seginawa pagulu makin otak ko do kabar keringau FM de jam ko pada misok kesaban diti mau melihi seginawa me apa sini mata di ekli ate olingan okudika

Kepisanan Anak Kesal Bersalah Malaysia Madani Miampai Kodoho Kelih Raman ia dikabar Keningau FM. Perintah Sabah Jirat Sokodong Strategik Miampai E Asia Montok Pepoin Kawas Kesaling Hubungan Udara Id Pogun Diti Amilokan Negi Manokodong Kain Kawasan Gana Kotembuluyan Kotimpun Ton Tumambului Sabah 2002 Napudam Turu Hal di Lopino Gi Boboros Id Pirubaan Monteri Kotembuluyan Kawabasanan Om Posrili Dato Jeffrey Arifin Miampai Boyoon Tupisa Eksekutif E Asia Malaysia Dato Kapten Fareh Mas Putra Id Kuala Lumpur Maya Pogilangan Id Facebook Disio, Datuk Jeffrey Minaboros Pirubaan di Loman Hak Fokus Kumat Tinggi Saman, Pepoing Kawas Rangkaian Kotuludan Domestik Om Sempomogunan Om Meneroka, Pemukaban Wayaan Wagu, Om Popo Girot Inisiatif Pemasaran Koyonon Montok Pengagayat Lobiogu Mutombului Id Sabah Pinopongkap Negi Isio Pemagatangan Kumat E Asia Montok Rekomitmen Miti Lombus Popiromut Sabah Miampai Pasaran Utama Id Suang Om Labus Pogun Perintah Papua sikap ke pepenahan sistem skim penstabilan minyak masak elektronik IKOS Montok Papua Gerot pengurusan subsidi omanalap dokoin kurian tumau paket kisubsidi. Kementerian Pemutaranan Suang Pogun Nomko Sarah Hidup KPDN idiso koin talangan id boyoon Pogun Minaboros sistem dilo Papua Ruput Maya Digital koin sanai rantaian bekalan mantan kilang penapisan om syarikat pembungkus gisom id pemborong om peruncit. Soai ke ilo aplikasi mudah Ali IKOS di masa-masa pepanahan maya rintis peperuput tertransaksi jual beli di kaunter kadai KPDN Negeri Pinoin Talang pemugunaan sistem dilo Pau Giroton maya koin tutunan kad koin tutunan wagu miampai fungsi imbasan kod QR montok pepomilo pemulian maya bersasar om magalai pemulian de tulun labus lang dilo iso kemantan penginsanangan di pinapanau montok menantu subsidi tumau anukopio.mogigion pogun Suruhan Jaya Komunikasi O Multimedia Malaysia MCMC Papagayo Tinggi Saman Neridong dan Magigion Penongkoyonan Sokid Miapai Komilaan Kotingoligan Suang Piramutan Montok Magalai Ancaman Cyber Kampai No Wudut Digital Temanud MCMC Idkoin Talangan Dilo Tinggi Saman Dilo Pinapanau Maya Kepengunjuran Carnival Community Campaign Internet Selamat Nayatan Watas Suk Dit Pinapanau Id Dewan Masyarakat Suk Koin Talangan Mitilombus O Ponsel Kopio Montok Pupain Kawas Literasi Digital Om Popo Girat Komilaan Komuniti Labus Kakadayan Keraita Risiko Ancaman Cyber Miapai Lebih Datumbayaan Om Kitangunjawab Karnival di Lopinohi Magun di Monteri Sumba Asli Om Kelestarian Alam Datu Seri Ata Joseph Kurup Omisio Penogi Puru Parlimen Pensiangan Solinan Karnival Tutumanud Pinoin Talang Miapai Mogi Suai Aspek Kotingoligan di Internet Dit Critical Kampaino Panalaban Wudut Kosinan, Peninggoligan Konduan Om Tangan Nak Mantad Karatan Sexual Cyber, Om Boyo I Dagang Dit Otingolig. Sebagai tinggi saman

Pogirat kesedaran Idnayatan Akarumbi, MCMC Nogi Minalantik Depi Piro Tulun, Idpialatan Da Komuniti Nokoyonon, sebagai duira internet selamat, montok menghub, paparala the message pemugunaan internet maya berhema. Id program Dilo Datu Seri Ate Nogi Minangintong, Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Pekan Suk untuk mengintong ke pepenahan inisiatif penuridangan komilaan digital Omko Simbayanan Koing Kawasan Ekonomi Dit Pinosodia Kumad Community Nokoyonon. Penuhutan da kinantakan ralan na Tuhan sebab da terasam tasapo id jalan ko latumani ke mabung tada kulimo nakatalib. Wayan dilo bayanan ukab kawagu dit sesudapun tada minggu umilawayaan Isawayaan no, dat oinsanan momoguno talunalun. Tupi sa watas tenam Alexander Liu sa ranarubaan dat RTM Minoboros, keraja-keraja pemurusian om penginsanangan damot, pinapanaw no dat puru konsesi, kopisan keraja raya JKR tenam, montok popo milawayaan gunoon, pekuropo momoguno sunudan, maida mintong-intong sa rapopo hibok sasakayan om tumano dat penuhuan dat petugas edikoyanon. Tulun ginumuan nagi sunudan na mongulud pamanahon lobit awal, Kasar mintong-intong kumad ko ngoyot tawan sabab rasa mitilombus mila popoing kawas risiko kinantakan tanano Tuhan om kerumbakan ralan id koyonon dilo. Puruki kuasa negi kakal mengintong dat ko woyoon da koyonon om pepanau keraja-keraja penginsanangan montok menantu kotinguligan om kelancaran pemanahon dat momoguno talunalun. 4,400 turun pada miso kursus, miampai aiso kabayar, maya minggu latihan kebangsaan NTW 2002 pada monom, papanahon, mantad kedua nahopot gisam kedua na pada monom, tulan keturu id poin tongko pogun. Mantad ginomudilo 200 hopot kursus, man papanaho id Sabah, kampai na walu nahopot kursus id Sandakan. Kemudua Menteri Sumber Manusia, Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan Minaboros, Kementerian Disio, kakal manahak penekanan kumat penuridangan modal insan. Miapai minggu latihan kebangsaan kosili iso kemantan platform Bobos Tosonong, montok meneridong dot ko bahasanan pembelajaran sepanjang hayat, om momonu dot keburuan dot keganaan. Datuk Khairul Firdaus Nurbaan Media kata Lipino Pohimagon, NTW 2002 pada monom idisandakan. Ingkano kabar Keningau FM nulu di Maidah Yungkit, Om Pinadalin, Idikos Limbahan, Boros Dusun, Salam Malaysia Madani.

0: Bisingil Boros Dusun Keningau FM.
1: Bisingil antok ano pangat ita kanan dit awian luwaga.
2: Ubi keledek kan Melayu. Nga iti na po ubi keledek tinga magiswayan na pamarait nung dat i nung yakaw basa na borosin isa isa kayo nun kit hari karetat kaso woy nga haro nagi hari maretat bogoy
1: kung mo tiyaban sa ti kaso harit haragang harik yun
2: haragang harita
1: silaw harita itong
2: day inosorob
0: amo bayan min singilo.
3: Jam kau pada miso dua na pada dua minit tak kesaban. Kalau lihoi tapi naik kau, tak ada diti, tak ada kau iso. Mungkin otak kau diti ababayan min singilo. Ada tak ada diti de jam kau pada miso atau lun hapun minit kesaban diti. Kadang kau potong kiada hai, tu gumpu kagu ha, sinding-sinding nulu de kesaban diti man de pemelihis ginawa di kayu. Pengguru apa pukului di, jam kau pada miso dua na pada lima minit kesaban. Mungkin otak kau ada tak doa montok tak ada baina om. Kadang kau pemelihis ginawa, miapa sini mantah di Ambrose Samuel kada kada.

0: Limbahan boros dusun Kluhoi Aramaibo. Mayat Facebook Keningau FM. On TikTok Keningau FM. Aramaibo.
1: Doa. Doa sekira harap toh mustapuhan.
2: Bismillah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih.
1: Ya Allah, mokian aku mantatika kosonongan mantan tomus diti om itna wit nagi tomus diti. Maki tingolik aku mantan karaton datamus diti om itna wit nagi datamus diti. Selihan nada iti sebagai tomus rahmat itka pegawit kasenangan om akan

0: Panimbahan Boros Dusun, Kilingaw FM. Karanahan may frequency siyang pedang apat titik turun mega hertz. Kilingaw FM.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC kikepetutan meningkat akaun media sosial datang anak di Kiumur Id Sribat Hopudam Teliton. Kemalahingan peseruhan untuk pepetantu tengah anak dilo di Kiumur Id Sribat Hopudam Teliton omongkap akaun Id media sosial. Iti depong untuk mengalai tengah anak awudutan tega peteguang skema karatan seksual.
2: Jam ke pada misa lima na pada misa minit ke sabon. Ningkana na rongo de kaya kia haba bayan min singiloh karet di ngaran de tombolog kita pinai. Amalan sandaharan na nailan di kaya. Pinin singilaan de kaya. Kepihan de titi haba bayan min singiloh kia. Nuk agu ha pin singilaan tako da minggu de bontol. Kada dikilih huay menikita da ko iso. Jam ke pada misa tolu na pada minit ke sabon maya kos limbahan boros dusun. Abang tapi naik kau hiti pedekan tegisom kia hiti kos limbahan boros dusun. Tadau diti posiko kumati kayu di menekinongo mata pada jam kesiam kesawan kesempai neti mawi awin di timpu hiti padikan tegisom hiti kesliman boros dusun siap sekira dewaro boros kudina kasala siap sekira dewaro pasan di ano kolombus siap nagi sekira dharo boros di aku piano kontok hit ginawa di kayu mukiam puno kuna po kumati kayu ngawi ta insana pekeropo kada di kayu lihuai daka akal tumi lombus makinawa di tira di Malaysia keningo FM tu semua wali tambalut pakaraja monta keselimbahan boros murut pagaya mantakau monsoi. Solina ada telu jam ke timur jam ke hobedam dua tangah dau. Gisom jam ke telu sesedepon diti. Abah matan kiadai kui koyu. Mi apa istining manta di Aleya. Kada noh miagal diti. Mi apa ikodoga di Jekle. Hidokopo tabi misa ginawa. Salam Malaysia Medan.

0: Radio FM
1: Heba Show.
2: RTM Bobokon Talungopor Radio Monse Tojeratana
3: Tahniah RTM Talungopor Ranking Dunia Rais Mempatana Ratano Motopot Ang Inatangan Pondo Mangani Rakan Sayan Ramamagun Malaysia
4: Tahniah RTM Ranking ke Talungopor Dunia Gamara Yus Sumingkot Kosondra Inan Penyaran Monse Tojo
5: Yo, kansan tengah roro, am salam Malaysia madani raginoti. Amo baik ora kidi jelai mengkoto sampai rajam ka talu ramamai. Am lasan ramion nan makau ko moko bolong min. Pamupusan pela dunia ronda beli. Ada susu beli ondo Spanyol namana ngamal Argentina. Analam ondo atiku ni manungkor Argentina no pai ko pangkaus guang pai pin kalupus guang. Nanin min poyo empat ngambil lor interagino ti agama Argentina igondok poyo memenang rah Piala Dunia am ororeti orokasa bungat kongai dua ngopor hari bulan sila katulu dua hari dua ngopor monom minggu katalu hara sila katulu ti akan saya mengkirong ramon rah kini ngafem meluk poyo intora susu apreti ini ragino ti ralong kasalulan kota kau ragu rumuruti boy talungan jam ara sembang fradu zuhur ali mungkin ngau am nagondo ra bulintok na ora oro reti do ngopor ari bulan iyo gini ololo ra jam ko pram bro do ngopram talu ngaminit ara tengah nu oro iyo kosan nalan pun ra kasalulan aku takau ra guru mulut ra oro reti ra isak ra rimbai kasa takau oro reti agama agu imin ara suswa uli nagilong ra pagulan min bul piala dunia gamak makababas ra rimbai ondo pasalulan kera oro reti rimbai ntori inus andara kwilak rahaling am daun isasangyu airin chan.

0: Ia orang nanti pemberian kurang minyak gini bal-bal kawanan orang ini untuk nampu mai intara kawasan meteorologi Malaysia Kapamet Malaysia. Ia paguluan kura libung nukeningau ti pabukat kongangai ondok suara sesuai warit ini kalori minasam ra libung nukeningau ti tampilan ra mamai bagu manupalak kapam magangin ra kukula intok suara rondom bagu rumah samra kaselengai intok lasu ororeti ra lilit libung nukeningau dongo peram talu saboi talu ngoperam talu darjak Celsius. Intara keningau ongai takau ra nabawan suara sesuai warit itu li ikangulu kamayon manupalak kapam magagin ra kukula intok tampilan ra londom kapam rondom no anguluh ra kasilengai intok amlasu ororeti ra libung lu nabawan dongo permapat saboi talungo peram talu darja Celsius. Intor nabawan ongai takau ra tenom suara sesuai warit ini ra tenom kalori minasam mamai bagu magangin kapam manumpalak ra kasilengai intok suara rondom bagu rumah samra kasalengai intok amlasu ororeti ra lilit libung lu tenom dongo peram talu saboi talu ngo peram apat darja Celsius malasuk kagak masuk koborok ra libung lu tenom am kaswango manginam timun ansak kampung pokat kongangai apa yang mengai tu mato norawan suara tambunan bagu intora tenom ongai takau ra tambunan ondok suara sesuai berarti ni ra tambunan kalori minasam mamai bagu mangangin kapam manumpalak ra kukula intok suara rondam bagu ra tambunan rumah sam ra kasalingai intok lasu ororeti ra lilit libung nu tambunan dongo peram talu saboi talu ngo peram duo darja Celsius. Gini ni bal-bal kawan norariti onda rampu mai intora kau pisan meteorologi Malaysia Kapamet Malaysia.
1: Kuau kau tu yang so, kosan malau tak bulus mutu.
2: Ayah manci huang kuling ko, ngelenga karai kutu ka mansi mansi kando ulu. Nilenga halan ini talan kuno, sino sampa, ahung, hulok, kuliawai, tambak pun sin, tapi kando ulun matong me pahilong.
1: Oh kau tu yang so, paiklano rakini ngau FM.
2: Oh sino ki iklano kani FM tu?
1: Iyo.
2: Anyo ngam ringo ngara kani FM tom, kaya kapan dia ora ilo ake iklan.
1: Gini nih, dirun kalau masaluk mangkir ngau rakini ngau FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, numbur telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
2: Ya ukan, nonce ya kino. Kalai raka pandai ulu nasuangan retira intok no karaiku tu.
1: Topot kini yang so, ati lahir malupus lagi tio, masuang ulun moi pembali raka dayu mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
3: Pakuan wai.
1: Ba, buka raku po.
3: Yuyu.
1: Ba, paikalani, teleponi am.
3: Yuyu.

0: Naka pandai kokia. Tumumpang rio kali bokon ondon yak mauligan ora bris wok yoginya senaman monsoi tojo ora pusu. Kondo kai mamangan ora mapilat matimpok tojo am maluai balon amun layar noyo kalon nambal ora senaman umur ra matuo-tuo noyo kapuam inan makalu rama janjan. Bal gumai maligag malimanan amun rumah salok balon aranalom sa minggu.
1: Atari pambilinan min ro WhatsApp ningo FM umang rondo

0: Kansangan Ramuyun.
1: Angkiningo Rakeninga FM. Ito Ramon Rakasalulan Ragunumurut Pagayaman Takao Monsoy Kaningaw FM. Hebat am syoknya.
2: Bahagakara muslimin am muslimat Renotu nakasakuna timpu Azan Fardu Zuhur Ralivung Keningau Amranahondo Ra Intokono
3: Allah.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

0: RTM Bobokon Talungapur Radio Monsai Tojara Tanah
1: Tahniah RTM Talungapur Ranking Dunia Rais Mempatana Orang Tono Motopot dan ingat tangan Pondo Mengani Rakan Sayan Rama Magun Malaysia
2: Tahniah RTM Ranking ke Talungapur Dunia Gamara Yusumingkot Kesondra Inan Penyaran Monsai Tojara

0: rasa saya papatalimpunan rasmi. Sila kebangsaan am kibar jalur gemilang dongaribu dongo paramonong. Ondo patalimpunan ru Perdana Menteri yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim. Ra oro mingguti ke peramsia maribulan sila katilu. Jam komopor rasu suhabdi, Yura Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Sultan Azran Shah. ILKKM SAS Ipo Perak Sor Rastesen Kasaruan Galama Kapamra Facebook Live Kementerian Komunikasi Kopisan Penerangan Malaysia Amerdeka Talu Onam Kosong Pondoko Takau Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Kamu dah kami Rayus Ongkiningo FM Inter Au Jesse Christine Christopher Pahayaman O.

Yau jam ka operam ruang pat ngoperam ruang ngamnit ara tangar roro-roro kasak ti amlasan dan menakakan noyo arti lair moy ko pangalap anak min mulik sikul pengatur anak mulik sikul mulik ra baloi arti lair moy rekaningau ti moy mulik rasuk no moy mulik ra tambunan mulik ra tonom moy ra keke no ila lain pangkiranan minam amun magui kau mati kolong kalau gagaya nam sakulip mato mokorom magibit ra babal ra kalau monsoy jam kasa ra magun no yugine tanatana pagun ondo pasukuan kura jam kasa ra tangak nu oro ra magun no jam kasa talungo per ngaminit yugine yo pemahunan mai jam karuo sampai jam kata lu kosan kain dalaman ramir yugine yo pagaiman takau monsoy. Yo, rondo rimbain dari Syarana Masapri, Sino Bekondrah Guangmu.

Manomong Seramuyun Ondo Masaga mengatur Rarembai Kalamara RTM Sabah mempoligramion dan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah split. Sistem ragiteo mempakalui ramion mengatur rimbai kosot iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin merah email raunet urusan rancangan dan rakam kana urrkrtmkk@gmail.com. Rimbai ralom format MP3, pabayan min rasinulabin, profil rumari rimbai, inggalan dukompozo am studio nampar rekaman. Masaga makapan itu jo pasal raspreds, ilai min Facebook hiburan am music RTM Sabah, amnyak carta lagu artis Sabah.

Jam kasar datang at noro gitu ini tanah-tanah pagu nondo pasukon ku iloi saya menjuning. Kansen Ramianam salam Malaysia Madani. Perintah Pagun Rais Masindangan Asia kosong katangan pensayapan da Pagun Ti. Bapak Dragetian yak manungkor kesingkatan tayar panambuluyan kakapi tahun manambului. Sabah 2024 tulu, Balti inayam da Pagukuman Menteri Panambuluyan Kaulayan Amliliu Datu Jafri Arifin mabayak tingana eksekutif Asia Malaysia Datu Kapten Fari Mas Putra Ra Kuala Lumpur. Kosong pidapatik Ra Facebook Datu Jafri Nambala Paguguman Li mengani ke tangan ruka singkatan pensayaman domestik am antara bangsa amniak menguka pangkiranan nakabagu am pasalinut gogot mapabunduk keratangan Ra menanam bului Ra Sabah. Yo naik maring kurangan ru gogot matang Sabah mapayak pasaran soralom am lisar pemagunan. Parinta mapataki ruka segutan sistem skim penstat bilan minyak masak elektronik ikos yo koson kaikangan ketapasan subsidi amniak mengompong bal kalau monsoi ru umau mengasak paket maka subsidi Kementerian Pantalanan Ralom Pagun am kos sara hidup KPDN Ralom Rondo Tanau nakabatik gogot ragitio napabatik mayara digital rakasilingai akalutu into rakilang penapisan am sarikat pembukusan saboira pemborong am niak peruncin Rabal Bokon aplikasi Muda Ali Ikos Neak tatangak suguton ondok mapabatik pantalanan nali ra counter kakadayan. KPDN Neak Nambala menapakuan ru sistem tineak mabayak rukat paguligan ra nakabagu am kod QR. Yokoson pantalanan ra ulitakon am Neak mengompong balion ra rilo mamagun latok. Tumpang regitionek penalim baguan ondo subsidi ru umau mengasak makasia tojo ru ulun nasuangan. Suranjaya Komunikasi am Multimedia Malaysia MCMC mapelaka ru gogot kaikangan ru ulun nasuangan sorra asak rakain tutunan mampinan ralum talian kosan mengompong kalatan cyber nakalabit mamparung ra digital. Semugut MCMC ralum tanau nakabatik gogot rakitio nakasugut mabayar ru bunsak tayar libung nusuk ondo binal ra diwan nasuangan rasuk. Katangan marusan ti matang kosan mapasingkot kalimanan digital am kasugutan ru ulun nasuangan sor lisan nu bandar makai mumui tojo ru kalatan cyber. Bunsakti Rinasmi ru Menteri Sumber Asli am Kelestarian Alam Datuk Sri Ate Joseph Kurup nayuk ahli parlimen pensiangan. Kasugutan ti bunsak tiniak ondo minaya binatutun rana salinut kampinan ru entinen koson mengompong makarung raruit mengampir nate ruandu amlalaeng intor rakalatan seksual cyber ambabal i dagang ra mampinan. Koson kaikangan ru kalimanan maka singkot rater ulun naswangan MCMC napalatik kukula ngaulun wira entinet selamat koson mengindangan ati kosonon menapakuan ra intinet ra monsoi tojo. Rabun Saktiniak Datuk Sri Ate Minengoi Pagilong Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Raka Kadayan Suk Kosan Magilong Ruka Segutan Kaluayan Digital Amnek Kaluagan Mapasikot Ekonomi Ondo Tinampos Ru Ulun Naswangan Pun Nalun-Nalun Naluyu Rarasa Mawas Kaga Raralan Kuala Tumani Kumabung Ra Oro Kalimoli Alun-Alun Raginia Mabuline Sailin Ra Oro Minggu Ramaili Pegawai Libung Tonom Alexander Liu patinali paun RTM nombala kerojo-kerojo mampu nak binal ruinan konsesi kaupisan kerja raya JKR Tonom amati penakulan ulun naswangan pinabilin kosan kumagai rususub inan manguasa. Ulun naswangan nayuk pina sinusuban mapatampos imbor kalalair am tumutun rababal kawanan ondo rasa mawas mangkinibit mansagulik maluyu. Inan menguasa rayus, magilong ngintok alun-alun naliuli, korojo-korojo mampunak kosong katangan kampinan, ruulun naswangan ondok mangkiralan rah ralan li. Apat ngaribu, apat ngatus, tulung operamsa, krusus inanian ka panabayarin, mayara minggu latihan kebangsaan NTW, 2026, intora dongopora ribulan, saboy, dongopora monomari bulan, sila katulu ratitiko pemagunan.

Intor rasuang li 200 mopor krusus kulimanin balon ras Sabah nakalabit balu ngopor krusus ras sandakan. Kemurua Menteri Sumber Manusia Datu Khairul Firdaus Akbar Khan namala Kementerian Nano Rais Manirong Rukaluayan Modal Insan ondok minggu latihan kebangsaan tatanduk monsoi kosong mapasingkot rupagilan suku Sabuoi amka tangan ru industri. Datu Khairul Firdaus mininagu patinum rumah patanau nalupus paparasmian NTW 2026 ras sandakan. Kementerian Kaluayan Tubagu am kasingkatan Sipot am ekonomi kreatif magilong gogot mayo mapa tutun Sipot tinju ratair sikulan. Menteri Nano Datu Nizam Abu Bakar titingan nampala Sipot tinju tatalu monsoi mempasugut ru disiplin magalung rupa maguangan am mengompong mangimbolo ratair mangemulok rati. Datu Nizam nampala ra paparasmian pagugulan tinju Professional BAM Championship ra Dewan Sri Putatan. Kosong ra pagugulan lagi tiyo Datu Nizam nambala yo tatanu monsoi kosong maguyum bakat na kebagu ama pasarulo Sipot tinju suku ratair masawat. Gilanya tanah-tanah ondo tinanda imaida yungkit. Paring kewenangan am salam Malaysia Madani.

0: rasa saya papatalimpunan rasmi. Sila kebangsaan am kibar jalur gemilang dong aribu dong paramonom. Onda patalimpunan ru Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim. Ra oro minggu ti ke param siam aribulan sila katilu. Jam kemupor rasu suhabti, Gyura Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Sultan Azran Shah. ILKKM SAS Ipoh Perak Sor Aras Stesen Kasaruan Galama Kapamra Facebook Live Kementerian Komunikasi Kopisan Penerangan Malaysia Amerdeka Talu 60 Pondoko Takau Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Rondok pe kelarawan takara ino tu pahindahuan takara rendalum no rahunum murut mambulok ra ino asalok areng oh taka mindahui lo papangkabulon nilarahun rahunu ulun bekon ra ino hitu kelarawan taka wonsoi ala takara kunanga rahu taka tu alawo numahu lansan na rakunam matu-matuo ahayam perawanu rendalum no pahun wonsoi ahindahu ataupun mindahu rahunum murut net ubaso talanda anak-anak ratu mindahu rahunum murut kulopo haraulun bekon natu wakabokon natu ponam rondayak rahun nila sendiri rahun nila kalama kita kalah uli kondara hino kanang kauyu ilo mindahura kondara huta kita kemurut on papakauyuan na hino hino no tohom taka jadi hino kelansananku mindahu takana rahunum murut pantiayunon takana rahunum murut tahami takana no rahunum murut
2: intrakon rusus di mamaman
3: pairi rai mayara inatangan pegaiman monsoi yo hino pakitakan ra rimbai-rimbai tukir oro kasa suku oro kalimo rajam karu o suku rajam.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
3: Pukul 3 petang.

0: Yo jam kasa dongo pram talung ngam nit ara tengah roro paling kurang kurang milakat pemangkirong ora mon ara kening of yang berarti kita kerakakan min apa min kulawak perikusi maiti ondo siam ngo pram apa titik tulu megahertz kapam mau boleh nek mangkirong ora mon maya ara tegeri po ara RTM klik pokat kong ngangai ara kita kerakakan min nanti ler lisar kau tegeri po pemanggunan mai ara Malaysia ti mau boleh kau mangkirong ora mon ra tingini po ora RTM klikam kosot bila balak kurang minit ini jam ka sak talu ngoper ngam minit yo gini yo tingini po tarang-tarang pagun nando pasukuan kura jam ka sak ra tanga nu oro jam ka sak talu ngoper ngam minit ramagu no yo gini yo tarang-tarang pagun pemahunan mai saka tarang-tarang pagun pemahunan mai ampa bukat kong ngangai jam kasa talungo pergamain ngaminit mokon onam ngaminit payo into lagi nanti artikulan rice spending on kuramin rondo perimbai rondo rimbai into ri Angela Bako kalandanan kurung tak kau rimbai lagi tio
1: Muyun, mayara wasam mayara numbur kusung sa siam limo valu siam onam valu

0: Fela Tanganoro kan saya Nurin Kurniata yang pernah kami lepasan dari Sang Kini Ramon dan Kini Infan Bapak Atai Nurin Kurniata sehingga sebelum tamu lainai berkosan ayam mon maira oro hitu ya hino itok panam buluyan ramuk jen pensongan untuk kelanon amin tutun tekat pahaling rapah kata-kata mulai tekara oro hitu ya fakak beli beli pesan berkongin menggalan intor alusina kele Jawa Tamura pasti pungan kapan persatuan
1: ya DJ Rizal tau alusus robot tau pengeras no itu pelancongan pas di kampung Salingatan Persiangan. Untuk itu pelancongan pas di nanti itu, itu ini sahabat mai dibawa persatuan komuniti, itu pelancongan komuniti kampung Salingatan Persiangan.
0: Ya orang mungkin pasti akan itu Reino, sula nih untuk pusor penambulian dan kawasan binalan.
1: Pusat utama itu pas di nanti kampung Salingatan itulah. Karena na rehno sino pio ramo kin pisangan rehno sino tubo peringatan ta rehno lah katalo na to baru ita ka pio meninjau resami intok umat balun kakara pusat pelancongan contoh mak iko pelancongan rehno yura kampung kebu
0: ya jadi kepeke hino talu intokon rehno pusor penambulian dan nyut memukim di pensiang pon pada kelanan apa rehno tu orang itu orang kosan itu tu non takai kape hino rondo iko penambulian ini jalanan dah terhas tingting lah sambut ke salinatan pege jadi abuli kelihatan kosan patut tu nama damon sanggulik atau nambah al ra itu penambulian ra tahas tiniti
1: oh iya kami mula nambal itu pelancongan tahas tiniti itu awal tahun 2019 tiri jadi syukur tahun itu lebih kurang dalam 5-6 tahun ke ini lah
0: ya jadi kosan apa dan kata nambal ra rondo pusul penambulian itu salah kalau rakosan alwoy jadi itu tu nak takap paling. On kali kepahanan kau nambah lara eko pelancongan dia tahas tiniti.
1: Oh ya, DJ. Memang sebaran lo kena dimulakan dah anu tu ko pelancongan pun itu memang sih nak cabaran kepi lah terutama yang cabaran pertama nasan pula pertama itu kono paham dah komuniti lah sebab ko pelancongan dah sambit teh kawasan tak tu perkara baru itu perkara baru jadi perlu takas sendiri pun belajar komuniti ataupun ulun takapun perlu pio ajaran kena ini lah. Kedua narahnya dari segi keperluan kawangan lah, kawangan untuk habis kawangan untuk membangun da iko pelancongan tu lah. Sebab mana-mana penopalan kunci utama itu mesti sebenarnya kawangan. Jadi cara merahnya perlu on mana-mana yang kita mampu dan inaling balon takkan lah, mengikut cara kemampuan takkan lah. Jadi sikit-sikit terpambal mengikut cara kemampuan lah, yang penting konsisten.
0: Ya, jadi engkau sana kini insu kapam sungkor no ulun ulun kampung ra kampung Salingatan tu.
1: Untuk no sungkor no ulun no kampung ra kampung Salingatan tu memang masih lah. Semua ini karena perlu tekan majolos dino paham lah. Perlu balon tekan. Jadi bila paham ulun baru semangat untuk bekerja sama nama.
0: Ya, jadi orang kusur penambulian rata hasil ini tu on sinade mil dah kusur amalim bakut rana enam bulu intera lusar pemahunan matung rah itu on kali winalan min.
1: Sino talu pono trekking atau pom trail trekking itu ketenangan itu memang masih payo ketenangan karena kacau lah. Jadi trekking kita mana tu rah itu pono esang payo tahun tahas makalo kenalam no sepanjang no trekking itulah wow jadi itu nggak saya nama milik tahas tininting tu sebab kenalam no inuluh saya antara mencoba ketenangan tu kang tahas no temu trekking kimuralan jadi kono temu isarapat kono binaris tinanom jadi ini paham tak ada tininting no ya ini tarikan pertama lah jadi tarikan kedua atau you know, sport fishing ataupun ono ke paham tak hapon ya jadi hapon konsep nah hapon itu dah itu kono oponan takam alat labusi ya kono lah untuk kepuasannya kalau pakai itu oponan takam itu itulah tawan ataupun ikan kalu ikan ada melayu ya memang itu asal dah sungai tak kata rasa liu itulah rasa liu suku ra pancengan suku ra tempit no tahol sukura sulok na tahol sino. Kapit ito. Kapalo no, kayak ng rafting no. Tapos muli na pansangan na. Jadi tiarap mo hino, yung tara kampung Salingatan to, muli na pakan pansangan. Hindi ko rang nalang 10 kilometer ako na yun, ala.
0: Kusun papuan no ulun intara lusar lusar intara pasiangan tu kusun papuan di silo ahuyum kapa kusun papuan di silo so prahit
1: ayo DJ untuk no kono pahaka-pahaka asiha ngambuloy ataupun may pahilong da ikaw palancungan takara taas tininting na Salingatan to ambuloy akaw para Facebook lah Facebook no taas tininting ataupun TikTok no taas tininting lah
0: ya kata-kata ini orang kosong mahayamang mayarang orang itu na kosong asal kita penambuloyan mungkin pansiakan untuk tulang ikaw penambuloyan tininting na Salingatan jadi kata-kata ini orang kosong mahayamang mayarang orang itu kandulikan mga bon kosong ikaw rawa pengkorangan.

Hai Oya Fizal Kiko, kami kalihi takano puno pamahunan-pamahunan am kayahan ralair maya raina tangan pamahunan mai tukira orau kasa rajam kasa talunga op-

Momon Seramuyun Ondo Masaga mengatur Raden Baik Kalamara RTM Sabah mempoligram yunda sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splits. Sistem ragitil mempakal ramyun mengatur rimbai kosot iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin mera email raunet urusan rancangan dan rakam kana urrkrtmkk@gmail.com. Rimbai ralom format MP3, pabayan min rasinulabit, profile rumari rimbai, inggalan komposo am studio namparakaman. Masaga makapanai tojo pasal raspreds, gilai min Facebook hiburan am musik RTM Sabah. Amnak carta lagu artis Sabah.

Eu mamar na jam ka ruor mamai raina tina kasu ta kau noya jam ka sa apat ngopo nom nga minit ra tanga roro oro ka sa dongo pola ri bulan sila ka tulu am pabukat ko ngai yo apo ku po rondo bilinti tabi takau na masih simpung payo taduli sabas du pasukan na pili kudu pagigilayan sampa pagunan saboy 2 Mayo akan kulamur odo daitu. Oh, koson ka malimuan mu DJ masaboy pagayaman telakau mansi taki aku dimbai sumbiling balai aku kabalu naka light tapi kakal pomansiu alapun babas nuhuangkan siwan diun DJ Om Taluotku. Oh, paling kurangan saguli hari ini rais bagu bilinti napuku intori LBA samai paran bilinti pasukon ngangai rangarangan koson hari ini majanun silop anggo nali uji ilinda kumabung runang rasikim kolatumani ngangai rangaranganku kosoni lima ansuai rasikim kolatumani rangai paran ilo sansulapan da kampung lalandang amkawi rangarangan da bokon yo paring konangan elbia samai paran aondo rimbai kita kun kutu yo hino naratian muki rimbai ri moli sikin yo gini nih aku kula bilin nolak nampu kumayara SMS takau ra WhatsApp am paimin kali lari kali rai kapam kali liani atari pambilinan min ra WhatsApp mai ra umang sak siam limo balu siam onom balu onom balu. Yo rimbai rasuluti ronda rimbai tori marais palanduk rimbai ninggalan anda bulan awantang.

Mamai talim pun yo pakai mantak kau monso itu sampai jam kata lu sampai jam kata lu pukat kau ngangai entor gino ti sampai jam kata lu ramai paringkuran ramai nado manggilong ramon da TikTok amnai ramai nado mangkir ngora RTM klik amnai yo ra perikusi mai siam apa titik tulu migrat kosan indah vina kansen ramai asal biana naik mokondo Juliana di Stephen Chong ondo riloti manggilong ragino ti paringkuran tojo ramai enam yo kosan maparai sudah pangkir agakan bagaimana takau monsoi paling kurangan anda orang takau hari ini am naiki LBS sampai pada anda nak kita kira rimbai sumbiling balai aku am naiki molisikin narhatian muki orang takau ruo rimbai dan bagaimana monsoi takau ra orokasa ting.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kiningo ra kininga FM. Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut. Pagayaman takaw monsoy. Kininga FM. Hebat am syoknya.
2: Yo, gini nih, bagu norong merati ini rimbai onda nalimput nara pagaiman takau monsoi rati ini rimbai sembiling balayaku rimbai riai osai awil aping awil piang am nayuk naratian muki molis sikin idah datu Prancis Landong. Yo masuang makita rimbai-rimbai raginati rimbai pansiangan ang isanan tangi bukit layang-layang pansiangan kapoy-kapoy yo bainanin minayok atan rimbai ondo pasalulan kuti rengo takau rimbai nasunti ondo painingan ku ramyun ronda rimbai pansiangan am bukit layang-layang araginati moira pansiangan ka bumaboy talungan jamam ngamun galing-galing li moira pansiangan songoro amun rumah sampai mawas rasam kalau mo mar tarondo makasuku araginati makaspal no yo tigini po moira pansiangan suku ratinanduk am salinatan Rosli Sabai Rosli Swai Rosli Bambangan am rimbai rejenul likuran bukit layang-layang

Yo, rau sinta kau pakai mantak kau monsai ra orang reti rimbai rasumati. Yo, rimbai kini tak ulun mapanggol tak kau inter kauran. Kondor abokon ya bu san sinuai. Paling kurangan Ibi IDJ Rimu Sanggu. Oh, mari rimbai tak kau. Raka murutan kan sen ra orang mai DJ. Yo, paling kurangan. Am sini bangun rimbai umbus sinosol rimbai kaleri Steven Jimin.

0: Yo, kini ni orang dah rimbai nak kalah ritori rimu sagu rimbai dengan lelan dah angkau sudah pansuayan. Melancang kono angkau sudah saboy pansuayan. Yo, kosong mempada serapan kira agan dah rimbai-rimbai pakai mantakau monsoy. Atikulan rais paningan kuramin rimbai sakulian bang sanggulun kau
1: pusat. Pahaya mantaka onsoy. Tora jam karuo sukura jam katalura kameyon. Terakon imun kiat.
0: Yo, rimbai dah semuluti ronda rimbai sakulian bang. Rimbai ri Rosi di Sabai, sanggulun kau pusanku Rosna Osman am nondem. Rimbai ri apa yang sausun nantaman di Cleris John Mata.

Yo, gini ni orang dok rimbai sakuli ambang intori Rosi di Sabai. Apu aku orang dok bilinti intori Saleh. Saya nak gitu ya. Muhammad Afizi. Bilinti pasukan kosan kamaman no gi ora kampung Kotayangan. Ainggalan nano isale. Pari korang ramion. Onda mangkirong orang mondra pakeman monsoi boy sanjam nerati ini intora jam karuo saboy jam katalu ra mamai maguno kosong kapaparan ra pakeman monsoi takau nerati mokondo kukula rimbai rosnosman nondom bala ru ku rapa bukat am guang mangka kada orang takau apat rimbai gitu ya paling kurang ramion.

0: dan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat syoknya.
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zain.

Untuk semua pendengar Keningau FM yang masih lagi mendengarkan kami dan juga masih lagi setia di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, petang-petang begini, apa khabar petang anda? Harap semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria dan masih lagi semangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Maklumlah hari ini hari Isnin. Mungkin sekarang ini ada yang tengah bergegas-gegas untuk melaksanakan kerja masing-masing sebelum pulang waktu, kan. Dah lama lagi balik. Sabar, baru jam 3. Baiklah, untuk petang ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti ya, untuk anda semua, edisi Isnin 20 Julai 2026 bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Loy dalam siaran Murud yang bersiaran bermula pukul 12 tengah hari sehinggalah 3 petang ini. Baiklah, untuk petang ini, ayo kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang untuk anda melepaskan penat. Penat mungkin ada yang baru mau tidur, akan berjaga-jaga. Dia tahulah itu kenapa berjaga. Jadi jom kita jadikan segmen Santai Petang dan juga Harmonika ni. Kita lepaskan penat, kita dengar lagu-lagu. Kan, dan juga info-info terkini untuk anda. Semestinya akan saya kongsikan. Baiklah, tidak kira mungkin ada yang mendengarkan kami di ruangan masing-masing. Mungkin ada yang di dalam rumah. Ataupun sekarang ini ada yang berada di dalam kenderaan masing-masing menuju ke destinasi petang-petang begini, kan. Jadi jom kita mulakan Santai Petang. Kita mulakan dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Bah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya.

Kembalilah kembali dalam segmen Santai Petang, dan juga sekarang ini kita masih lagi berada di pusingan yang pertama untuk segmen Santai Petang, dan juga saya Atika di sini akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, dengan keadaan cuaca yang tidak menentu di luar tu kan, sekejap panas, sekejap hujan. Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran ribut petir hujan lebat sehingga 7 malam ini, terutama bagi negeri Sabah, daerah bahagian pedalaman, Sipitang dan juga Tambunan, dan bagi Pantai Barat, Papar, Tuaran, Ranau dan Kota Belud. Jadi untuk kamu orang yang sekarang ini dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing kan, mungkin boleh mengambil langkah berjaga-jaga kan dalam sesi pemanduan tu. Hujan ni kadang-kadang kita tidak menentu. Kadang-kadang hujan lebat, ada yang renyai-renyai sahaja, tapi ianya tetap sama. Jalan kita akan rasa licin sebab basah kan. Jadi mungkin petang ini boleh bawa kenderaan berhati-hati. Hati-hati dan semestinya patuhi undang-undang jalan raya. Sebab kita kena ingat, bukan kita satu orang saja yang menggunakan jalan raya ni. Ada juga pengguna jalan raya, contohnya seperti penunggang motosikal. Kan, jadi kita kena berhati-hati dengan apapun situasi bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Baiklah, untuk pendengar Muslimin di luar sana, masa waktu bagi solat fardu asar bagi kawasan Keningau, juga kawasan yang sama waktu dengannya, adalah tepat pada pukul 3.47 minit petang nanti. Tapi apa kata sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

semua turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Klik, di mana jua betul-betul percuma.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Syiarul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sihat dan bahagia. Jumpa kita lagi dalam rancangan Nidaul Islam. Hari ini pula saya nak kongsikan satu topik yang menarik berkaitan kunci keluarga sakinah. Ini siapa yang dengar topik ni beruntung. Nabi sebut dalam satu hadis, hadis riwayat Tabrani dan juga Baihaqi, arbaun minas sa'adah. Siapa yang dapat empat perkara ini, maka bahagialah hidupnya. Yang pertama, mar'atus salihah, isteri yang salihah, isteri yang faham suami dia dan suami dia pun faham isteri dia. Maka hidup akan seronok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita ya abang-abang, tuan-tuan yang kaki bola, kaki futsal, kaki mancing, kaki lepak kedai mamak, kita nak ke mana isteri okey saja. Abang nak ke mana bang? Abang nak tengok bola? Oh boleh. Abang nak ke mana bang? Abang nak mancing sekejap? Oh mancing boleh. Abang nak ke mana bang? Abang nak ke siam sekejap? Ke siam je tak boleh bang, takut pergi seorang balik berdua nanti. Samalah juga isteri kita. Awak nak ke mana? Oh nak ke pasar. Awak nak ke mana? Nak shopping? Boleh. Semua boleh. Maka hidup kita akan seronok. Jadi yang pertama, untuk membina keluarga sakinah, keluarga yang tenang, keluarga yang bahagia, jadilah suami suami isteri yang saling memahami antara satu sama yang lain. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal maskanul wasi', rumah yang luas. Ada orang dia berusaha pagi sampai ke petang, dia kerja sungguh-sungguh semata-mata untuk menjadikan rumahnya luas, ditambah, direnovate. Supaya apa? Anak saya ramai ustaz, bila rumah sedikit besar selesa, bila selesa insyaAllah bahagia. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajaru soleh, jiran yang baik. Kita kalau nak mendapatkan keluarga yang baik, jiran pun kita kena tengok baik ke tidak. Ni kadang-kadang jiran yang banyak menghasut suami atau isteri atau anak-anak kita menjadi orang yang tak baik. Kita baik dah, tapi bila berjiran dengan jiran yang tak baik, kaki ngumpat, kaki mengata, kaki berkata buruk, lama-lama negatif itu masuk ke dalam rumah kita. Sebab itulah kata ulama, bila mana kamu nak beli rumah, tambah nilai yang perlu dilihat. Jangan hanya tengok kepada view cantik ke tidak, tempat strategik ke tidak. View hanya bertahan 1-2 bulan saja menghadap tasik, 2-3 bulan penuh dengan botol, sampah, sarap dan sebagainya. Tapi jiran kamu kena hadap sepanjang kamu duduk di situ dan menetap di situ. Maka kalau nak keluarga bahagia, cari rumah yang jirannya baik. View tak cantik pun tak apalah, yang penting jiran baik. Yang keempat, kata Nabi, wal markabul hanik, kenderaan yang selesa. Jadi mudah-mudahan kita menjadi rumah tangga yang bahagia dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Osman, #penyaranjakim. Nidaul

0: setiap hari. Keningau FM.
1: Baiklah, setiap petang dan juga hari ini kita sudah pun memasuki pusingan yang kedua, iaitu bermula pukul 4 petang sehinggalah 5 petang nanti. Dan kita masih lagi di segmen Santai Petang. Baiklah, untuk petang ini mungkin ada di antara anda yang sedang bersiap-siap untuk pulang ke rumah, ataupun sekarang ini mungkin ada yang bersiap-siap dalam perjalanan untuk mengambil anak ke sekolah kan. Apapun yang anda lakukan, semoga berhati-hati di jalan raya. Ingat, patuhi undang jalan raya. Dan juga sekarang ini cuaca tidak menentu. Mungkin jika berlaku hujan, dia akan menghadkan batasan penglihatan kita. Jadi kalau boleh, hati-hati di atas jalan raya. Baiklah, sambil-sambil kamu orang ni tengah, ada yang tengah memandu ni kan, ada yang sekarang ni menuju ke tempat ataupun destinasi masing-masing, ada satu info ataupun satu cerita yang ingin saya kongsikan, iaitu cukup menarik. Dan juga mungkin belum lagi mana-mana Perdana Menteri Malaysia yang melakukannya. Ini berkenaan dengan rakyat kini boleh message dengan avatar AI Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim melalui WhatsApp. Baiklah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim secara rasmi memperkenalkan PMX AI, iaitu avatar kecerdasan buatan AI yang membolehkan orang ramai berinteraksi dengannya secara lebih mudah menerusi WhatsApp pada Sabtu ini. Dan juga beliau berkata, orang ramai boleh berkongsi pandangan, kebimbangan ataupun aspirasi secara terus melalui avatar AI itu. Malah Anwar turut mengajar rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan perbincangan yang lebih segar demi negara dan juga masyarakat. Malaysia dibina oleh cita, kudrat dan kekuatan rakyatnya yang rencam kaum dan juga budaya. Justeru melalui inisiatif dan ikhtiar yang terbentang, saya mahu terus mendengar dan menganggap harapan anak muda, pengorbanan oleh sekalian ibu bapa, warga emas serta suara rakyat mendambahkan masa depan yang jauh lebih baik. Jadi saya berharap bahawa kalian boleh kongsikan pandangan, kebimbangan dan juga aspirasi secara terus melalui avatar ini, kerana saya yakin negara hanya akan bertambah baik sekiranya ia berpaksi pada suara dan juga kehendak rakyat. Saya mengajak semua untuk ikut serta dalam kempen ini dan mula mencipta

Wacana yang segar untuk negara dan juga rakyat katanya. Dan juga menerusi video pelancaran itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan PMX AI sebagai kembar digital yang diinspirasikan oleh nilai dan juga visinya. Menurut beliau, avatar itu diwujudkan bagi saluran baharu untuk rakyat berkongsi pandangan dan juga meneroka idea. Dan semua anda boleh juga menghantar WhatsApp melalui avatar AI tersebut yang boleh dihubungi menerusi WhatsApp di nombor 03-788-50523. Baiklah, itu dia berkenaan dengan avatar ataupun avatar AI Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memperkenalkan PMXI untuk masyarakat dan juga untuk rakyat Malaysia yang mahu secara langsung berinteraksi dengan beliau melalui WhatsApp. Jadi, dan juga untuk anda di luar sana yang ada idea yang boleh mengembangkan lagi idea wacana ataupun pandangan, bolehlah WhatsApp terus ke nombor 03-788-50523. Baiklah, untuk santai petang ini, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama di Keningau FM, hebat syoknya.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keringau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

Kening FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Kening FM, hebat joknya. Kening.

Baiklah, tepat pukul sekarang ini 4.43 minit petang. Dan juga kembali lagi kita dalam segmen Santai Petang. Petang ini, mungkin ada yang sekarang ini berada di atas jalan raya menuju ke destinasi masing-masing, bukan? Mungkin sekarang ini ada yang mengambil anak ke sekolah ataupun ada yang sekarang ini terus balik rumah lah. Tiada singgah mana-mana pun kan. Apapun yang penting, anda kena patuhi undang-undang jalan raya. Baiklah, bercerita berkenaan dengan undang-undang jalan raya ni kan, nampaknya semakin ramai daripada masyarakat kita ini yang semakin mengambil lewah ataupun orang cakap mengambil enteng tentang keselamatan jalan raya ni. Jadi untuk ini, Kementerian Dalam Negeri semakin mengambil hukuman lebih tegas, keselamatan jalan raya lebih terjamin. Baiklah, kerajaan terus memperkukuh keselamatan jalan raya melalui penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, iaitu pindaan yang berkuat kuasa sejak tahun 2020 yang memperuntukkan hukuman lebih berat terhadap pemandu yang menyebabkan kematian akibat pemanduan melulu, berbahaya atau di bawah pengaruh alkohol dan juga dada. Keselamatan jalan raya ini adalah tanggungjawab bersama. Kerajaan akan terus memperkukuh perundangan dan penguatkuasaan bagi melindungi nyawa rakyat serta memastikan setiap pelanggaran undang-undang diambil tindakan sewajarnya. Dan juga di bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987, pesalah yang memandu secara melulu ataupun berbahaya sehingga menyebabkan kematian boleh dikenakan hukuman penjara antara 5 hingga 10 tahun, denda sebanyak RM20,000 sehinggalah RM50,000 serta hilang kelayakan memegang lesen memandu sekurang-kurangnya 5 tahun. Dan juga bagi kesalahan di bawah Seksyen 44, iaitu memandu di bawah pengaruh alkohol atau dada sehingga menyebabkan kematian, pesalah boleh dikenakan penjara antara 10 hingga 15 tahun, denda RM50,000 sehingga RM100,000 serta hilang kelayakan memegang lesen memandu sekurang-kurangnya 10 tahun. KDN menerusi Polis Diraja Malaysia PDRM akan terus memperkukuh penguatkuasaan dan juga memastikan setiap siasatan dilaksanakan secara profesional, telus dan juga berlandaskan undang-undang. Kerajaan juga akan terus meneliti penambahbaikan kerangka perundangan dan mekanisme perundangan perlindungan kepada mangsa serta waris bagi meningkatkan tahap keselamatan jalan raya di negara ini. Jadi untuk anda sekarang ini yang sedang mendengarkan kami, patuhi undang-undang, elakkan pemanduan melulu, jangan memandu di bawah pengaruh alkohol ataupun dada. Yang penting, sayangi nyawa anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Jadi siapa sekarang ini yang tengah memegang telefon tu, kalau boleh elakkan, itu pun sebenarnya salah juga tu. Kita tolak ke tepi dulu, sabar dulu, memandu dulu, kita tengok ke hadapan dulu. Jangan pegang telefon kan. Kalau penting pun mungkin boleh minta tolong dengan orang sebelah, mungkin pasangan ataupun anak kan, bolehlah tolong. Kalau mungkin ada panggilan kecemasan, mungkin boleh minta tolong untuk angkat. Tapi untuk anda yang memandu, seboleh-bolehnya pekah dengan keadaan jalan lintas, jalan raya kan, yang sebab bukan kita sahaja pengguna, ada pengguna lain juga, contohnya seperti penunggang motosikal. Jadi bagi yang membawa kenderaan tu, kalau boleh pastikan benda yang paling penting, pasang signal kereta, kiri dan kanan. Kalau belok ke kiri, pasang kiri. Kalau belok ke kanan, pasang ke kanan kan. Benda tu percuma. Baiklah, seperti biasa untuk petang ini, kita bersama dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Eda Ezrin dan juga Dan Manjo, adik saya Abe, sore di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjawat awam dan keupayaan kewangan kerajaan.
1: Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak,

0: tambahnya kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian, dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata pelan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Sri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian MCMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46% hingga 47%.
2: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara, mungkin termasuk media yang dianggap media legacy mempunyai peranan yang lebih besar menggunakan media sosial.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sidang Dewan Negara, Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang hormat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus, dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Dalam hari itu, Fadlina memberitahu projek pembinaan sekolah jenis kebasan Tamil Sungai Bakap dijangka siap sepenuhnya suku keempat 2027. Katanya projek yang tertangguh sejak 2015 itu kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM12 juta. Jelas Fadlina, kelewatan projek berpunca daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan pertikaian perundangan. Kemudian akses gaji diperoleh EWA melalui platform Payday Now mampu memperkukuh kebebasan kewangan pekerja khususnya dalam mendepani perubahan corak keperluan kewangan semasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pendekatan itu memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus aliran tunai dengan lebih baik tanpa perlu menunggu sehingga tarikh pembayaran gaji. Sekaligus memastikan pekerja lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan atau perkara tidak dijangka. Tambah Steven, penawaran penyelian pengajian penggajian inovatif itu turut menyokong kumpulan sasar mengakses sebahagian daripada gaji yang telah diperoleh lebih awal. Berita seterusnya. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke Mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila bermula hari

Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 berkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mesyuarat tak indah, bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat, belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan, kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan, tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
3: Baiklah, seperti biasa untuk petang ini kami akan kongsikan kepada anda laporan info trafik Daerah Keningau, dan juga petang ini kita bersama dengan Corporal Geodrick Justin, penguatkuasa trafik IPD Keningau, yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan.
4: Selamat petang DJ bertugas, dan terima kasih. Pada petang ini kami dari BSPT Keningau akan berkongsi berkenaan kesesakan lalu lintas di sekitar Pekan Keningau. Bagi Bulatan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghala ke arah Hotel Perkasa agak tinggi disebab ramai pengguna jalan raya yang baru pulang dari kerja dan aliran trafik bergerak agak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan bulatan. Seterusnya, bagi Bulatan Sodomon, aliran trafik bergerak lancar dari arah Bulatan Perkasa, terutama masuk ke arah Pekan Keningau serta laluan menghala ke Bulatan Rakyat. Tetapi dari arah Bulatan Sodomon ke Bulatan Perkasa, aliran trafik agak perlahan. Terakhir sekali, bagi Bulatan Rakyat, aliran trafik bergerak lancar dan tiada halangan di atas jalan raya sepanjang laluan tersebut. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama BSPT Keningau. Sekian, terima kasih DJ bertugas.
2: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
3: Baiklah, terima kasih kepada pegawai trafik Corporal Geodrick Justin, penguatkuasa trafik IPD Keningau, atas laporan sebentar tadi. Jadi kepada semua pendengar Keningau FM, merancang perjalanan anda pada petang ini, sabar di jalan raya. Jangan tergesa-gesa dan yang penting pandu cermat jiwa selamat. Baiklah, petang-petang begini, sambil-sambil mungkin ada yang menuju ke destinasi masing-masing lagi di atas jalan raya. Maklumlah kan, hari ini hari Isnin, dan juga kita semua sedia maklum akan berlaku kesesakan lalu lintas pagi, petang, pagi, tengah hari dan juga petang. Itu adalah satu situasi yang mana kita kena hadap hari-hari, kecuali Sabtu dan Ahad. Itu pun bernasib baiklah kalau kita tidak tersekat di kesesakan lalu lintas. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada petang ini, hati-hati di jalan raya, jam, sesak memang sesak, tapi jangan juga kan telefon tu di tangan. Ada yang begitu, ambil kesempatan, ambil kesempatan masih lagi mau tengok telefon kan. Dia cakap tidak apa, jam juga di depan ni, tapi dia tak tahu tiba-tiba nanti kenderaan di depan berhenti tiba-tiba, kan jadi masalah. Jadi untuk petang ini kalau boleh fokus dengan pemanduan, elakkan dulu melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kejadian yang tidak diingini. Baik, petang ini saya ingin kongsikan satu cerita yang cukup menarik juga untuk saya kongsikan petang-petang begini, iaitu berkenaan dengan pen. Sebatang pen yang selamatkan nyawa angkasawan telah pun dilelong sebanyak RM3.5 juta. Dan juga kejadian ini terjadi di New York. Sebatang pen yang pernah menyelamatkan nyawa angkasawan Apollo 11 dilelong pada harga $857,600 iaitu bersamaan dengan RM3.5 juta dalam satu acara lelongan eksklusif, lapor halaman berita Popular Science. Dan juga pen tersebut dilelong dalam satu acara Space Exploration yang dikendalikan oleh firma pelelong terkemuka iaitu Sotheby's, dan juga memamerkan pelbagai barangan ikonik mengenai sejarah penerokaan angkasa lepas dan mengimbas kembali sejarah pada 20 Julai 1969 angkasawan terkemuka Neil Armstrong dan juga Buzz Aldrin telah meluangkan masa selama kira-kira 3 jam bagi mengumpul sampel bantuan dan debu di permukaan bulan. Bagaimanapun, detik cemas berlaku semasa mereka sedang memanjat masuk semula ke dalam modul lunar untuk bersiap sedia pulang ke bumi. Baik galas sokongan hayat pada pakaian angkasawan Aldrin secara tidak sengaja telah terlanggar suis pemutus litar modul berkenaan sehinggalah patah. Dan juga insiden tersebut berpotensi meragut nyawa kesemua angkasawan Apollo 11 kerana mereka mungkin terkandas di bulan. Namun tindakan pantas dan juga kebijaksanaan Aldrin berjaya menyelamatkan keadaan apabila beliau menyumbat sebatang pen ke dalam panel tersebut untuk dijadikan suis sementara. Baiklah, itu dia kisah mengenai sebatang pen yang telah menyelamatkan nyawa angkasawan dilelong sebanyak RM3.5 juta dan juga itu satu nilai yang cukup besar bagi hanya sebatang pen. Tapi bila kita menghayati ataupun kita menghargai jasa, sebenarnya kan kalau orang ada duit ni pun dia memang sudah beli. Sebab pen ini sangat-sangat berharga. Bukan sahaja menyelamatkan nyawa tetapi juga telah pun berjaya pergi ke angkasawan lepas. Baiklah, petang ini jom kita berhibur melalui segmen Harmonika. Dan juga petang ini kita berhibur daripada Jamrud, Pelangi di Matamu di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: Salah satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan pribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
1: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Minau FM.
2: Terus kami di RTM Klik 5 hingga 7 malam.

Baiklah, itu dia lagu daripada Azara Band, Pendam, baru saja menghiburkan anda dalam segmen Harmonika untuk petang ini. Baiklah, petang ini saya ingin bacakan juga kiriman ucapan daripada rakan setia pendengar kita. Kita ada Elvia Samai Paran. Dia cakapnya, hello, selamat petang. Hari Isnin di Jatika. Selamat bertugas bersama juruteknik Keringam FM. Sudah minum kopi kan DJ dia cakapnya? Petang-petang begini kan memang seronok kan kalau kita minum-minum kopi kan, Elvia? Kalau lagi dapat minum kopi dengan pisang goreng tu, alamak, rasa lapar pula petang-petang begini. Baiklah, Sylvia pun cakap, hello-hello semua rakan setia Keningau FM, apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian dan juga salam persahabatan kekal selamanya. Dia bilang, macam mana tempat kamu? Di sini cerah ceria. Kalau di sini ada sedikit mendung dan juga kebarangkalian akan hujan untuk petang ini. Baiklah, seterusnya seperti biasa kita ada juga rakan pendengar setia kita. Siapa lagi kalau bukan si Aman kan? Mesti kamu tercari-cari ataupun ternanti-nanti dia punya pantun kan? Tapi sebelum tu saya mau cakap jugalah kan, si Aman kan dia cakap sini, salam Malaysia Madani buat DJ Atika. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di konti. Aman kan dari Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Keningau FM, hebat syoknya. Dan juga ini yang dinanti-nantikan oleh semua orang, dia ada pantun petang ini. Dan pantun dia berbunyi, selagi langit payungi awan, hujan juga merintis embun. Selagi sampai segala tujuan, badan binasa musuh berembun. Itu dia pantun daripada si Aman kan. Dia punya pantun ni kan, makin hari makin hebat pantun yang dibagi ni. Esok lusa nanti bagi lagi Aman kan. Baik, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz sekarang.

Baiklah, untuk petang ini, tidak lama lagi kita akan memasuki pusingan yang keempat, iaitu pusingan yang terakhir untuk segmen Santai Petang. Dan juga sekarang ini kita pun sudah berada di pusingan untuk segmen Harmonika. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda hari ini, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, petang begini barangkali mungkin ada di antara pendengar kita yang sudah berada di ruangan masing-masing bersama dengan keluarga, kan, bersama dengan anak-anak. Mungkin juga ada yang baru dalam perjalanan pulang ke rumah, ataupun mungkin ada pendengar kita yang sekarang ini berada dalam kereta yang baru sahaja menuju ke tempat kerja. Apapun yang anda lakukan, semoga baik-baik sahaja dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, untuk petang ini, di mana suasananya pun cukup menarik untuk kita sebenarnya menenangkan fikiran kita daripada perkara-perkara seharian yang terjadi. Banyak perkara yang berlaku pada hari ini, kan, ada yang kecewa, ada juga yang masih lagi meratapi, ada juga yang gembira, berbagai-bagailah. Mana lagi hari ini adalah hari Isnin, hari permulaan untuk kita melakukan kerja. Ada berbaur berbagai ragam perasaan dalam diri kita, kan, ada yang gembira, ada yang meratapi, ada yang sedih. Sekarang ni pun ada yang tengah berfikir, saya mau makan apa malam ni. Kan, petang-petang begini mungkin juga ada di antara anda yang sudah pun makan awal malam. Ada yang memilih untuk makan sebelum, ataupun dia tidak mau makan selepas jam 7 malam. Jadi dia pun mengambil inisiatif untuk makan awal, kan. Selalunya orang-orang begini adalah orang-orang yang diet. Orang-orang diet, dia sudah ada perancangan masa bila makan, bila berhenti, bila waktu dia perlu makan. Apa pun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan. Dan juga bagi yang dalam perjalanan tu, hati-hati, ingat patuhi undang-undang jalan raya, ingat orang yang tersayang. Tidak mengapa kalau kita sampai ke tempat kerja ataupun destinasi yang kita tuju tu lambat sikit. Yang penting selamat sampai ke tujuan yang dituju. Baiklah, apa kata petang ini? Jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada E1 17, Jangan Paksa Rindu, di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat show-nya.

Baiklah, untuk pendengar Muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6.34 minit petang nanti. Sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Amirah Othman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sihat dan bahagia. Jumpa kita lagi dalam rancangan Nidaul Islam. Hari ini pula saya nak kongsikan satu topik yang menarik berkaitan kunci keluarga sakinah. Ini siapa yang dengar topik ni beruntung. Nabi sebut dalam satu hadis, hadis riwayat Tabrani dan juga Baihaqi, arbaun minas sa'adah. Siapa yang dapat empat perkara ini, maka bahagialah hidupnya. Yang pertama, mar'atus salihah, isteri yang salihah, isteri yang faham suami dia dan suami dia pun faham isteri dia. Maka hidup akan seronok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita ya abang-abang, tuan-tuan yang kaki bola, kaki futsal, kaki mancing, kaki lepak kedai mamak, kita nak ke mana isteri okey saja. Abang nak ke mana bang? Abang nak tengok bola? Oh boleh. Abang nak ke mana bang? Abang nak mancing sekejap? Oh mancing boleh. Abang nak ke mana bang? Abang nak ke siam sekejap? Ke siam je tak boleh bang, takut pergi seorang balik berdua nanti. Samalah juga isteri kita. Awak nak ke mana? Oh nak ke pasar. Awak nak ke mana? Nak shopping? Boleh. Semua boleh. Maka hidup kita akan seronok. Jadi yang pertama, untuk membina keluarga sakinah, keluarga yang tenang, keluarga yang bahagia, jadilah suami suami isteri yang saling memahami antara satu sama yang lain. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal maskanul wasi', rumah yang luas. Ada orang dia berusaha pagi sampai ke petang, dia kerja sungguh-sungguh semata-mata untuk menjadikan rumahnya luas, ditambah, direnovate. Supaya apa? Anak saya ramai ustaz, bila rumah sedikit besar selesa, bila selesa insyaAllah bahagia. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajarus soleh, jiran yang baik. Kita kalau nak mendapatkan keluarga yang baik, jiran pun kita kena tengok baik ke tidak. Ni kadang-kadang jiran yang banyak menghasut suami atau isteri atau anak-anak kita menjadi orang yang tak baik. Kita baik dah, tapi bila berjiran dengan jiran yang tak baik, kaki ngumpat, kaki mengata, kaki berkata buruk, lama-lama negatif itu masuk ke dalam rumah kita. Sebab itulah kata ulama, bila mana kamu nak beli rumah, tambah nilai yang perlu dilihat. Jangan hanya tengok kepada view cantik ke tidak, tempat strategik ke tidak. View hanya bertahan 1-2 bulan saja menghadap tasik, 2-3 bulan penuh dengan botol, sampah, sarap dan sebagainya. Tapi jiran kamu kena hadap sepanjang kamu duduk di situ dan menetap di situ. Maka kalau nak keluarga bahagia, cari rumah yang jirannya baik. View tak cantik pun tak apalah, yang penting jiran baik. Yang keempat, kata Nabi, wal markabul hanik, kenderaan yang selesa. Jadi mudah-mudahan kita menjadi rumah tangga yang bahagia dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Osman, #penyiaran Jakim.

Baiklah, itu dia lagu Bintang, nyanyian daripada Ira Milpan, Hafiz Fauz Bajau. Nampak yang membawa kita ke penghujung segmen untuk Santai Petang dan juga Harmonika petang ini. Baiklah, saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk segmen dan juga siaran yang akan datang. Saya tinggalkan anda dengan lagu seterusnya. Terus dengarkan kami di Kedengar FM, hebat syoknya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sampai jumpa lagi. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله وهاي Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ini pukul 7 malam, baik hingga pukul 9 malam nanti dalam Simfoni Tetap di Hati. Untuk kata-kata hari ini, jangan suka menunjuk-nunjuk dengan apa yang kita miliki. Maksudnya, rezeki bukan untuk dibanggakan, tetapi sebaliknya, untuk disyukuri. Rendah hati akan membuatkan kita lebih dihormati, manakala sifat menunjuk-nunjuk hanya mengundang iri hati dan menjauhkan dari keberkatan. Takut-takut nanti baru saja kita mau kasih tunjuklah, kita tunjuklah beg kita ini kan, mahal beg ini kan. Nah, rupa-rupanya mahal lagi beg si kawan. Nah, ndak kau. Okey, jadi tak perlulah kita untuk berlumba-lumba untuk tunjukkan siapa yang lebih hebat. Rezeki bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk disyukuri. Yang bestnya, bila kita rendah hati ni, orang akan lebih selesa dan menghormati kita. Ha, kan? Rendah. Ndaklah murah je ini. Ndak beli dia. Ha, kan? Nampak? Okey. Nah, oleh itu, jangan suka menunjuk-nunjuk dengan apa yang kita miliki. Baik. Terus layan Sabah FM. Bagus. Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Ya, semakin jangan terlalu cepat menyalahkan diri. Hargailah mereka yang masih setia berada di sisi kita dan doakan yang telah pergi agar sentiasa dipermudahkan urusan mereka. Kadang-kadang menjauh ni bukan sebab apa. Mungkin ada sesuatu, kan? Ada yang sibuk mengejar impian, ada yang sedang berjuang dengan masalah sendiri, dan ada juga yang memilih untuk membawa haluan masing-masing. Jadi, jangan salahkan sesiapa, kan? Okey, baik. Ella nak kongsikan berkenaan dengan ramalan untuk cuaca pada sebelah malam ini, iaitu bagi negeri Sabah. Ribut petir di beberapa tempat Tawau dan Sandakan, manakala hujan di beberapa tempat, iaitu di pedalaman Pantai Barat dan Kudat, manakala tiada hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Bagaimana keadaan di tempat anda ketika ini, keadaan cuaca? Kalau boleh kongsikanlah bersama dengan Ella serta rakan-rakan pendengar Sabah FM, kan? Jadi bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Mana kawan-kawan kita ni? Ada komen ke belum? Okey, baik. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini, bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Tawau 95.7 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

Bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di Konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan Konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh.

tawaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Ramu Safir, Sagiana Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.

amal lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, niscaya kita akan selamat dari tersesat di lautan.

0: FM. Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 21 Julai 2026 bersamaan 6 Safar 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.57 minit pagi, fardu zuhur 12.24 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.47 minit petang, fardu maghrib 6.35 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.50 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
5: Lontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan

0: ke iklan ubat? Curex.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha, SEO?
4: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
4: Saya Aisyah.
5: Dan saya tuju
6: Jekli. Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pegang kereta.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Ya, sangat licik. Assalamualaikum dan selamat malam kepada siapa yang baru saja mengikuti kami dalam segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 20 Julai 2026. 8.5 minit malam, di mana keberadaan anda ketika ini. Bagi anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan bagi anda yang masih berfikir, mau masakkah, mau makan di luar? Malam ni, apapun pilihan anda, nikmatilah dengan sederhana. Kalau sempat masak, itu peluang untuk berkumpul dan menikmati hidangan bersama dengan keluarga, ataupun menikmati masakan yang kita masak sendiri. Kalau makan di luar, pilihlah menu yang seimbang dan jangan membazirkan. Okay, yang penting perut kenyang, hati tenang, dan semoga malam ini kita tidur lena. Dan semoga malam ini kita dipenuhi juga rezeki serta kebahagiaan. Baik, kita terus layan Sabah FM malam ni. Menahan rindu, Wani Hasrita. Sabah FM, bagus bah.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
2: Anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
3: Simfoni
4: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
5: Tetap di hati.

Masih bersama dengan Ella dan sekarang ni pukul 8.16 minit malam dalam Simfoni Tetap di Hati. Begitu juga dengan anda yang rakan-rakan pendengar yang telah pun menghantarkan ucapan, mengucapkan bertanyakan khabar, memberikan ucapan doa, terima kasih banyak-banyak. Dan pada anda para pendengar mungkin semalam ataupun kemarin setelah hujung minggu, kan kita membeli belah macam-macam kita beli kan. Jadi dalam peti ais tu apa yang ada? Kan mau mengintuk betul sebenarnya. Tak apa. Sebenarnya kalau kita lihat peti ais kita kadang-kadang penuh dengan minuman yang manis kan. Kadang-kadang makanan manis banyak dalam peti ais. Jadi kita penuhkan, kalau boleh kita penuhkan peti ais kita ni dengan bukan juga air kosong tapi makanan-makanan yang sehat macam buah-buahan dan pilihan makanan yang lebih sehat. Dan apa mudah ya, apa kadang-kadang apa yang mudah dicapai itulah yang biasanya kita akan pilih kan. Kadang-kadang kita tahu sudah kalau mau pergi membeli belah tu kita tahu sudah apa mau beli. Ini mesti ada, mesti ada. Manis juga, ini manis, itu manis. Jadi kurangkan minuman yang manis-manis ni demi kesihatan yang lebih baik pada masa hadapan. Badan sehat, hidup pun lebih bertenaga kan. Ini sudah sampai orang bilang bukan sebelah malam tapi petang tu. Nah, anda sudah bertenaga kan, mana anda. Tapi selalunya kalau minum makanan yang manis-manis ni ada juga yang bertenaga tu. Wah, hyper. Okey, baik. Kita terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

suatu masa M. Nasir, suatu masa dulu terkenang-kenang lah tu. Okay. Sudah, jangan dikenang lagi. Masa yang lalu, kan. Masa tak boleh mengubah, kita tak boleh berpatah balik. Kalau suruh patah balik tu, memang mau kan. 10 kali mau, 100 kali pun mau lagi undur masa tu. Tapi apakan daya, suatu masa dulu. Okay, baik. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Bagus, bah kita ada Nur Zita Zita, kita ada Hani Mayuni, Hani Mahani, kita ada Hasnah, kita ada Marsa Saleh. Terima kasih banyak komennya. Wah, kita ada Ramli Lee, kita ada Tamtari, kita ada siapa lagi ni, kita ada Nora Shikin. Nora Shikin katanya takdir tak dapat diubah, hanya doa yang dapat memperbaiki segalanya. Tengok. Okey, kita ada Pak Yul, kita ada James Pangeran, kita ada Puan Mil Pasri, kita ada Tomia dari Medan katanya, dan kita ada Tomia juga ni dari Medan juga. Terima kasih banyak. Dan kita ada CMS Freight, kita ada Apple White 6, kita ada Hazrul, dan kita ada Beruntung, kita ada Muhammad Yusuf. Dan kata Apple White 6 ni, kaya dibenci, miskin diremehkan, jadi bersederhanalah dalam apa jua keadaan. Terima kasih Sofia Darus. Dan Apple White ni kata juga, kalau saya minum manis banyak mana pun gula diletak, rasa tetap tawar sebab manisnya. Puji kita pula, manisnya ada pada saya ya. Okey, baik, terima kasih semua yang komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Bagus bah. Jadi kepada anda, terimalah ini seluruh cinta. Okey. Wah, cinta-cintun kita ni malam. Baik, seluruh cinta Cakrahan dan Siti Nurhaliza. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Ramu Safir, Sagiana Ramli, Nurfaz. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM.

Terima kasih kepada anda yang setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Apa jua yang kita miliki hari ini hanyalah pinjaman daripada Allah. Teruslah merendah diri, sentiasa bersyukur dan semoga setiap rezeki yang kita terima membawa keberkatan. Pastinya ini adalah peringatan untuk kita semua, iaitu jangan suka menunjuk-nunjuk kerana nilai sebenar seseorang itu terletak pada akhlaknya dan bukan pada apa yang dipamerkan. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan suka menunjuk-nunjuk dengan apa yang kita miliki. Baik, sampai di sini saja ialah bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Sampai FM, bagus bah.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
2: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan Jalur Gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan Jalur Gemilang.
3: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadlina Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan.

2 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, selamat malam buat seluruh pendengar Sabah FM di mana juga kamu orang berada malam ini. Diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke, apapun seterusnya 3 jam dalam segmen Varia bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Isnin 20 Julai 2026. Oke, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 malam kan. Oke, jadi sekarang ini kita sudah berada di slot permintaan lagu. Kamu boleh minta 3 buah lagu. Boleh terus WhatsApp kami di 019-490-4848. Apapun tahniah untuk pasukan Spanyol kerana menjuarai Piala Dunia 2026 yang baru berakhir pada subuh tadi. Hoi, masih ramai yang ada saksikan ataupun menonton perlawanan akhir menentang Argentina kan. Memang sengit, memang syok lah. Jadi apapun, semoga yang minat Argentina jangan sedih-sedih lama-lama. Oke, yang Spanyol gembira, senyum sepuas-puasnya. Oke, jadi kita mau terus berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia Gamawan, Jomblo Happy.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hati-hati kamu memandu yang tengah memandu waktu ini. Jangan lupa log frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu yang tengah dengar, tengah layan Sabah FM sekarang ini. Okey, supaya bila-bila masa saja kamu pasang je radio on. Lepas tu boleh sudah dengar siaran Sabah FM. Sambil-sambil tu kami kasih teman perjalanan kamu lah kan. Okey, apapun terima kasih Zafira. Ucapan selamat malam untuk kawan-kawan hadir dari Sandakan. Malam ini mau santai-santai layan Sabah FM dari RTM Click. Okey, ada si Faya dari Inanam KK. Okey, selamat bertugas. Happy Conti, terima kasih. Ada si Norzita sini, selamat malam. Dan untuk kawan dan juga keluarga, semoga pilihan lagu malam ini membuatkan kita terhibur dan tenang malam-malam. Walaupun siang tadi macam-macam kerja yang sudah diselesaikan. Okey, terima kasih Norzita. Ada si Nora di sini, selamat malam untuk kawan-kawan semua. Tahniah untuk Spanyol yang bilang. Okey, ada juga si Hani Mahani di sini, selamat malam, selamat bertugas. Untuk fans-fans Argentina, jangan bersedih, tunggu lagi 4 tahun. Dia bilang sekejap saja tu 4 tahun, betul. Pejam celik, besok-besok 2030 sudah. Ha, jadi next World Cup, dia punya penganjur Portugal, Maroko dan juga Spanyol. Rasanya lagi gempak, lagi menarik. Tapi yang pasti kita tidak tahu sama ada Lionel Messi, Ronaldo ataupun Neymar masih beraksi pada tahun itu ataupun macam mana. Jadi kita akan kongsikan juga perkembangan-perkembangan sukan dari semasa ke semasa. Oke, kejap lagi kita mau share kamu kempen Dermadara. Layan terus ini dah Alphaville Forever Young Sabah FM. Bagus banget.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12:30 malam. Ozel kasih kawan kamu, okay? Masih lagi cerita pasal Piala Dunia. Kalau kamu mau tahu, ada kira-kira 8 negara saja yang pernah menjulang trofi Piala Dunia FIFA, okay? Sejak edisi sulung pada tahun 1930, okay? Negara pertama yang paling banyak memenangi Piala Dunia adalah negara Brazil, sebanyak 5 kali juara, yaitu pada tahun 1958, tahun 1962, tahun 1970, tahun 1994 dan tahun 2002. Okey. Negara kedua adalah Jerman sebanyak 4 kali, okey, pada tahun 1954, 1974, 1990 dan juga 2014. Ha, di tempat yang kedua juga Itali sebanyak 4 kali juga pernah menjuarai edisi 1934, 1938, 1982 dan juga tahun 2006. Manakala di tempat yang ketiga Argentina sebanyak 3 kali juara Piala Dunia, yaitu tahun 1978, 1986 dan tahun 2022. Diikuti dengan Prancis. Ini 2 kali menjuarai Piala Dunia pada tahun 1998 dan tahun 2018. Uruguay pula yang jarang-jarang kita lembak, rupa-rupanya pernah menjulang 2 kali Piala Dunia pada tahun 1930 dan juga 1950. Diikuti Spanyol, juara Piala Dunia pada tahun 2010 dan juga 2026, okey. Dan England sebanyak 1 kali juara, iaitu pada tahun 1966. Itulah antara negara yang pernah menjulang trofi Piala Dunia FIFA. Jadi negara manakah lagi yang akan menempah nama di sini? Sekarang ni 8 negara saja. Mungkin pada tahun 2030 ada negara baru ataupun masih lagi gergasi yang pernah menjuarai Piala Dunia. Kita sama-sama nantikan 2030. Sekejap saja 4 tahun tu, kan? Okay? Jadi itu cerita pasal Piala Dunia. Okay, kita mau move on sudah ni. Tapi ini malam kira macam last lah kita mau cerita-cerita pasal Piala Dunia. Nanti kita sambung lagi, okay? Layan terus ini dia Sakura Band Polaroid Sabah FM. Bagus-bagus.

dari mulut tuh. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua, okay? Mana-mana yang tengah layan Sabah FM, tiba-tiba teringin pula dengar lagu kenangan lalu ataupun lagu untuk seseorang. Jangan kasih lama. Kamu boleh request 3 buah lagu sekarang ini. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Ada banyak lagi lagu-lagu kita mau payung malam ini. Antaranya ini dia, Aisyah, Kemaafan Dendam Yang Terindah. Enjoy, layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Podcast Kabar FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Ya, itu dia lagu daripada Nizam Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Okey, apapun macam biasa, Ozil kongsikan terus kepada kamu ramalan cuaca negeri Sabah untuk besok hari Selasa 21 Julai. Cuaca di sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di Kudat, hujan beberapa tempat di pedalaman pantai barat Tawau dan juga Sandakan. Okey, itu di sebelah pagi. Di sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Tawau, Sandakan dan Kudat. Tiada hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Dan di sebelah malam, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di pantai barat Tawau dan Sandakan, hujan di beberapa tempat di pedalaman dan juga Kudat. Okey, itu info cuaca, ramalan cuaca untuk besok. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang, kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca.

0: Malam.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Pandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Bagus Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Ya, itu dia Aizat Amdan dengan lagunya Hanya Kau Yang Mampu. Okey, kita sudah pun menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, kita akan terus ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur tepat 11 malam. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Ozel mau payung lagu-lagu permintaan kamu. Okey, jadi jangan kamu kemana-mana, kita mau layan terus. Ini dia Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Im baik-baik. Nanti terlepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori sogaman. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah setinggu dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kepunah lama makan daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini, ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu, kaman? Lari, kaman, lari. Mari, kulit, lari. Tuh, bakaku kenapa kau buang?
0: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku.

0: tiada kompromi sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan dikesan menerusi pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam syarikat pemula teknologi aquaculture e-fishery. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabir urus yang baik. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal. Prestasi luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat itu, dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian, dengan sumbangan dan tenaga fikir perit rakan-rakan penjawat awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Dalam pada itu, prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Jun 2026 dengan jumlah dagangan meningkat 44.7% kepada RM340.9 bilion. Jabatan Perangkaan Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan prestasi tersebut didorong pertumbuhan ekspor sebanyak 45.4% kepada RM177.9 bilion, manakala import meningkat 43.9% kepada RM163 bilion, sekaligus menjadikan lebihan dagangan melonjak 64.9% kepada RM14.9 bilion. Pelan strategi Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar memperkukuh sektor komunikasi negara bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, 3 teras utama diberi perhatian iaitu menjadikan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif serta memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras dengan usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, Manifesto Pakatan Harapan PH dilancarkan bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan. 10 komitmen utama digariskan sebagai tawaran, antaranya kerajaan yang stabil, bersih dan mesra rakyat, memperkasakan skim sejahtera rakyat SSR, membina ekonomi yang berdaya saing, mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi dan penyediaan sejahtera rakyat SSR, membina ekonomi yang berdaya saing, mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi dan penyediaan 20,000 rumah mampu milik serta penyelesaian isu tanah. Pelancaran

pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indo, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

0: Puspa, Kabar FM.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang, geng.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

tarik sari watan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, anda telah pun bertemankan dengan AJ dengan lagu pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijrah, anda akan berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, untuk National Game Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan di hari yang baru ini kita doakan semoga perjalanan hidup kita akan bertambah lebih baik sebenarnya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Dan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, seperti biasa 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701,

Ada yang mendengarkan di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Mana anda semua? Dah bersiap sedia belum? Sediakan kopi O kau-kau, teh O panas, mesin kopi tarik, biskut-biskut, sambil-sambil mengunyah, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang terpun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Ada yang kata tak sihat ni bang. Saya demam, saya sakit kaki, saya batuk, saya sesama. Macam-macam sakit lagi kan. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jadi jangan lupa temu janji kita, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Boleh semua? Alhamdulillah, ramai yang kata boleh. Ada yang bertanya, mana Abang Manis dengar ni? Saya ada mangkuk ajaib tau. Yang boleh melihat anda, termasuklah saya boleh melihat pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi yang sedang memandu, berhati-hati terus di jalan raya. Dengar, perhatikan sekeliling anda. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ikut peraturan ya. Jangan langgar peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada kita. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, ingat kita mencari rezeki bukan mencari maut. Kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Macam itulah tanda kehadiran anda kepada saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Saya nak bagi segar-segar mata dahulu untuk anda yang sedang bekerja, memulakan kerja, memulakan tugas untuk tengah malam sampai awal pagi nanti. Jangan risau, teman berteman saya masih ada. Saya ada terus. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal pada frekuensi anda untuk kita sama-sama layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Luncur terus.

Lukis dengan Kembali Mencari. Kita cari semangat kita yang hilang. Di manakah semangat kita yang dulu yang sering membara, kan? Tapi bila lama-lama semangat itu luntur. Kenapa perlu jadi begitu? Terus semangat dalam hidup. Buat macam payung, ya. Kenapa dengan payung? Payung itu, payung tak akan boleh menghentikan hujan. Tapi dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan itu, kan? Macam kita juga dengan hati kita, dengan kesabaran kita, dengan ujian yang kita lalui. Sabar itu pastinya tak boleh menghentikan ujian yang kita lalui. Tetapi dengan sabar, dengan adanya sabar itu, kita boleh melalui ujian itu dengan tenang, kan? 12.30 minit tengah malam. Jadi selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman ke Nasional FM. Ini Nasional Gemburuh Hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi berbeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Pukul Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda, Pahang, di Bekan dan juga Rompin. Manakala di Sarawak, di daerah Samarahan, Simunjan dan juga Betong, termasuklah di Kabong, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Anda sedang buat apa tu? Ya, ada yang tengah gosok baju sekolah anak. Yalah, kan? Kadang-kadang bila anak-anak dah tidur tu, inilah masanya kita nak gosok baju sekolah, lipat kain, untuk suri rumah lah. Tapi suri rumah ni memang kerja 24 jam tak habis-habis, kan? Ada je kerja dia nak buat. Buat perbelahan. Kalau rasa penat, rehat, kan? Jangan dipaksa-paksa badan tu. Yang penting, jaga kesihatan anda baik-baik, ya. Mana dia geng-geng buruh hantu? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya, ya. Kita akan terus berteman dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang nak menangis tapi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu kenangan. Sementara itu, kita layan lagu-lagu yang agak rancak. Ini dia Dato' M. Nasir dan juga Spider. Mentera.

Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bom Wings dengan Inspirasi Taming Sari. 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng buruh hantu? Semua okey lagi pendengar Nasional FM? Kalau okey, luncur terus, layan terus. Baik. Semalam Erbonio melakar sejarah dengan memulakan penerbangan sulung dari laluan Kuching ke Kuala Lumpur, tau. Dan ini sekaligus sebenarnya menandakan era baru operasi syarikat penerbangan milik Kerajaan Sarawak susulan pengambilan pengambil alihan dari Maswing. Dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping menyatakan penerbangan sulung itu merupakan hadiah istimewa sempena sambutan Hari Sarawak yang diraikan pada 22 Julai yang lalu. Selain menjadi simbol hubungan lebih erat antara Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia. Dan semalam juga merupakan permulaan perjalanan Air Borneo dari Kuching ke Kuala Lumpur. Ini adalah hadiah kepada rakyat Sarawak dan juga seluruh rakyat Malaysia. Dan pihaknya juga mahu menstabilkan tambang penerbangan antara Semenanjung dan Sarawak supaya ianya kekal mampu milik. Dan Air Borneo sebenarnya menawarkan tambang tetap RM375 sepanjang tahun bagi memastikan harga tiket lebih stabil dan juga mampu milik. Dan kerajaan negeri menanggung sebahagian kos tetam. Operasi dikendalikan secara komersial untuk merangsang pembangunan ekonomi negeri Sarawak. Dan perancangan memperluaskan rangkaian ke Singapura dan juga Jakarta, seterusnya ke bandar utama ASEAN dan juga Asia Timur, mengukuhkan Sarawak sebagai hub ekonomi. Jadi mereka yang berada di Semenanjung boleh terbang melalui Air Borneo kalau nak ke Kuching, Sarawak. Dari Kuching juga nak ke Kuala Lumpur dengan tambang tetap RM375, mampu milik sebenarnya. Saya Datuk Syarul melaporkan diri bersama dengan saya Yo Kalang dari Terengganu, MVZBZ. Ada Izbah, ada Siti Fatimah, Irin Kitchen, Rohatun Din Taiping, Jumain Kromo, Ajib 1189, Rosnani Ani, Manja Cinta Tu Setia, Mahfuzo Saipi, Lady Heda. Kasih punchcard-punchcard Mana dia geng-geng buruh hantu saya? Mana dia mereka rakan-rakan TikTok saya? Wawa Syarmiza dari Segamat. Mantap Wawa. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Putri Dalisha. Ada Spero, Cini hadir. Lagi. Mar dari Pulau Pinang. Saya nampak mereka yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Ani 83 hadir dari Ampang. Wati 294 dari Sid Premier Seri Betaling. Mereka yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Like-nya kasih tinggi, like-nya kasih banyak, baru semangat. Zaidah hadir dari Kelantan. Mac Klate, Ana Anton dari Gudak Sabah. Semua nak Sabah ni Erin Kitchen Kelang hadir. Jom terus berhibur lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Itacho dari Ipoh, Harry Eri, JB Asmari Madi, Alur Gajah. Mantap semua. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Kimburuhantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti.

Daripada komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara, Loudness dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita ke 1.3 minit pagi. Kita mahu anda semua berhati-hati. Berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Kita tidak mahu ada lagi penipuan dalam talian, kan? Ramai scammer-scammer sekarang ni yang cuba mempengaruhi anda, yang cuba menipu anda. Kalau kita tengok sekalipun sepanjang tahun lalu, sebanyak 8,014 pertuduhan berkaitan jenayah penipuan dalam talian direkodkan sepanjang Mei tahun ini sebenarnya. Dan ianya mengatasi keseluruhan 6,140 pertuduhan yang dicatatkan sepanjang tahun lalu. Di mana Perdana Menteri Dato' Seri Dato' Ahmad Zahid Hamidi menegaskan peningkatan jumlah pertuduhan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, bukan sahaja dari segi bilangan kes, malah kerugian kewangan yang ditanggung mangsa. Peningkatan itu mendorong kerajaan menggubal rang undang-undang yang baru, iaitu Jenayah Cyber 2026, bagi memperkukuhkan kerangka perundangan negara dalam menangani ancaman jenayah cyber yang semakin kompleks. Ya, kita kena ingat bahawa jenayah rang undang-undang jenayah Cyber 2026, kalaupun diluluskan di Dewan Negara, ini bermakna ianya akan terus berkuat kuasa. Siapa yang melakukan ataupun cuba menjadi skema menipu dalam talian, kalau dapat ditangkap, hukuman lebih berat akan dikenakan kepada anda. Jadi tolonglah kepada rakyat Malaysia juga, berhati-hatilah. Kalau ada, jangan mudah terpedaya, kerana skema-skema ni akan menawarkan pakej-pakej yang menarik, yang cantik, skim cepat kaya. Dan akhirnya rupanya bukan skim cepat kaya, skim cepat papa kita dibuatnya, papa kedana kita dibuatnya. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkah. Nurul Huda Johor hadir. Okey, Ita Iris Virginia Vanessa melaporkan diri. Zaidi Omar juga turut hadir. Siapa lagi? Muhammad Fikri Rukiah 65, ada Halu Suela 79, Zawati Gazebo Negeri 9, Wan Azroy, Selmet Mesara, Tiger Aini, Santalia Beruas, Diana Nolia Ramli, ada AG juga, Hayati Ahmad, Jajah 83, Ahmad Nurul Amri, Mayford, Nida Lavender Girl, Princess Serenity, Adrian Amin, Di Wajah, Fear of Impossible, Menoraini Sadatul Ajirah, ada Shah, Mrs. Vario, ada Lee.

Burger Malaysia. Kakak-kakak burger, abang-abang burger. Hari ni berapa biji burger yang laku? Ada yang kata dah 200 biji bang, alhamdulillah. Ada yang kata 50 biji bang, alhamdulillah. Semua ucap syukur je. Dia sikit ataupun banyak itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan yang kita nak cari kan. Wakli, Nida Wahida, Zamawi Saliman, dan Nuras, siapa lagi? Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada yang kata, Bang Manis, kenapa tak on Facebook? Saya dah cuba on. Saya dah cuba dah upload gambar saya di sana. Tapi tak lepas-lepas pun. Tapi tak apalah, di live TikTok pun. Saya percaya ramai yang ada akaun TikTok. Jom kita sama-sama layan dekat live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita berhibur. Dapat juga anda mengenali wajah sebenar Abang Manis macam mana kan. Kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita tak tahu pun wajah rupa DJ macam mana. Betul. Zaman-zaman saya dululah, tahun 80-an saya dengar radio kan. Saya mengidolakan Aino Jamal. Macam mana rupa Aino Jamal? Tapi zaman sekarang dah mudah dah. Anda boleh boleh dengarkan suara, anda boleh nampak rupa wajah sebenar penyampai radio, terutamanya di National FM ni. Okey, jom terus layan lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak keras jugalah . Lagu-lagu angguk kepala. Kini kita buka warung joget pula. Berusaha lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Herman Tido, persembahan Raja Emma dengan Jejak Keidaman. Ada yang sedang mengimpikan jejak keidamannya. Siapa tu?

paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Al-Gayanik menerusi lagu Hardil Jobia Gariga. Ini filem Hardil Jobia Gariga, lakonan Salman Khan, Rani Mukherjee dan juga Preeti Zinta kan ya. Saya masih ingat lagi filem itu. Saya masih ingat tau. Sungguh. Saya kalau filem Hindustan, filem Tamen memang saya layan. 1.26 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua Nasional Kemuruh Hantu. Pertemuan Selasa 21 Julai 2026. Anda yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu yang sama-sama kita doakan. Kita doakan kawan kita doakan kita. Itu yang sebaik-baiknya, jangan buat musuh. Yang paling penting kita kekalkan silaturahim, eratkan silaturahim antara kawan kita dengan kita. Silaturahim antara keluarga. Jangan kita putuskan silaturahim. Islam tidak pernah mengajar kita untuk memutuskan silaturahim. Ya, mungkin kita ada selisih faham, mungkin kita ada salah faham. Tapi cepat-cepatlah kita minta maaf. Kalau kita minta maaf itu tak mungkin, bukan bererti ianya menjatuhkan martabat kita. Malah Allah SWT insyaAllah akan mengangkat martabat anda dalam senyap-senyap je. Kerana anda berhati besar kan. Baik, semuanya bulan kemerdekaan, bulan Ogos nanti, bulan kebangsaan, kita kibarkan Jalur Gemilang. Kalau boleh kita kibarkan mulai sekarang. Tapi jangan hanya kibar Jalur Gemilang je. Kita kena sama-sama menghayati semangat kebangsaan tu, yang perlu kita terjemahkan melalui tindakan memperkukuhkan perpaduan dan juga rasa tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia kan. Adalah bukan sekadar mengibarkan Jalur Gemilang sebenarnya bulan kebangsaan. Dan semangat kemerdekaan perlu kita buktikan menerusi pembentukan rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab, lagi apa dia, serta mengutamakan kepentingan negara. Dan rakyat Malaysia juga perlu sentiasa berwaspada terhadap pengaruh media sosial yang boleh membentuk pemikiran sempit serta mementingkan diri. Ya betul, ada juga dekat media sosial tu yang melaga-lagakan antara sesama manusia, sesama insan, melagakan, membawa fitnah, macam-macam lagi. Ada juga yang mengutuk negara sendiri. Sungguh. Dan pada saya lah, pada saya, ini pendapat saya, orang yang mengutuk negara sendiri tidak layak digelar sebagai anak Malaysia. Anak Malaysia perlu mempertahankan Malaysia sebagaimana yang diperjuangkan oleh Datuk Nenek Moyang kita terdahulu, pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sebelum kemerdekaan sehingga mencapai kemerdekaan. Mereka mengeluarkan apa saja, tenaga, wang ringgit. Mereka berkorban apa saja, penderitaan yang mereka lalui demi memastikan Malaysia mendapat kemerdekaan, keamanan, kemakmuran, kesejahteraan yang kita kecapi pada waktu ini. Jadi anak Malaysia kena terus bersatu padu. Itu asas negara kita. Zai Jeff, selamat pagi. Mersing hadir. Wajah kuning, paman-paman memberikan nahon pada saya. GFMY. Kita ada Ati 80, El Fatih Ciklan. Kita ada Pakcik Mi Burger. Mantap Pakcik Mi Burger. Burger leleh satu. Kupu-kupu beracun, Easy Haikal. Ada Kak Na, Tok Bro, Kamaria, Azlina Mansur, Miss Kayoy, Azaz No, Dita Jeranto, Cik Faris, Siti Gebu. Ada Jet Johari, Are You Sleeping? Jamal dari Kedah, Ali Wira, Nur Nasrul, Nur Azizah, Bogi Man, Juraida 72, Sabariah Awang, Cinta Hati Saya, siapa lagi, Remy 78, Yani, My Raihan Collection, Wiranti, ada Jaafar, Komeng 78, dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, mantap Malori, pam-pam-pam, Dahan Report, pin-pin-pin, alamak, pin-pin-pin pula. Pak Chat bawa bas, hati-hati katanya. Okey, lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Fiza Riza juga saya nampak melaporkan diri. Yang tepi-tepi like-nya dekat live TikTok pada waktu ini kan. Semangat-semangat sikit lah. Bagi Abang Mari semangat boleh tak? Dengan kata orang tu tepi-tepi like-nya yang kasih mantap, kasih luncur, kasih laju sikit. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Hardil Jobia Gariga, kita dah bawakan hiburan dengan pelbagai rentak yang rancak. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood
lagu kenangan anda. Mood lagu-lagu yang mengimbau sesuatu. Mengimbau kenangan lah, eh. Tapi itulah kehidupan untuk kita, kan. Masa lalu itu adalah kenangan. Masa kini adalah tindakan kita. Dan masa depan apa pula? Masa depan adalah harapan kita. Dan kadang-kadang kenangan tentang masa lalu yang indah itu adalah penguat bagi diri kita, kan, dalam kita menangani kesulitan pada hari ini. Itulah kenangan. Tapi ada juga yang terimbau kenangan yang pahit lah masa lalu, sampai boleh luka lama berdarah kembali. Tapi hati-hatilah, ya. Kalau boleh jangan sampai luka lama berdarah kembali. Sebab kenangan itulah kita belajar sesuatu. Belajar sesuatu kerana kenangan itu mendewasakan kita. Kenangan itu mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan itu juga berikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu dari ciptaan Azizan, Gemersik Suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus lunjur sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, makyong, dikir barat dan wau bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. National FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Ini tiba masanya Zon.

Saya percaya ada yang sudah pun terimbau kenangan, kan? Dari masa lalulah, dari kenangan itulah yang kita belajar bahawa tak semua perkara itu kekal milik kita, kan? Dan tak semua perkara itu manis, tak semua perkara itu pahit. Tetapi apa yang berlaku dalam hidup kita pasti ada hikmahnya. Hikmah untuk kita jadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Tak semua masa lalu itu menyakitkan kita. Tak semua, betul. Tak semua perkara itu menyakitkan kita. Ada juga kenangan-kenangan manis yang perlu kita kenangkan. Tak semua perkara itu menyedihkan. Okey, 1.59 minit pagi. Oh ya, 1 minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita nak melangkah ke jam 2 pagi untuk di jam yang ketiga Nasional Kian Puruh Hantu. Mantap anda semua yang dekat live TikTok pun, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada yang menggambarkan, ada yang juga kata kepada saya, hujan di tempatnya sejuk ni bang. Sejuk je, dingin je. Alhamdulillah. Bila sejuk, tarik selimut ya. Mata tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Kian Puruh Hantu. Baik, ribu putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di Langkawi, Kuban Basu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Sarawak, di Samarahan, Simunjan dan juga Betong, sehingga jam 5 pagi nanti. Dan sementara itu di negeri Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin, Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Labuan, sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Baik, kita tahu selepas pilihan raya negeri Johor, pilihan raya negeri ya, untuk negeri Johor dah berakhir, kini menghadapi satu lagi pilihan raya iaitu di Negeri Sembilan. Kita mengharapkan kempen-kempen yang dilaksanakan adalah kempen yang bersih, kempen yang berhemah, yang punya adab dan tutur caranya, tata caranya, adab dan juga tata caranya ya, cara yang baik, tidak menghasut, tidak kata orang tu menyentuh 3R, tidak membawa fitnah. Kempen secara yang positif, tunjukkan masing-masing kekuatan masing-masing, kan, apa dia manifestonya, apa dia kekuatannya, bukan dengan cara memfitnah sana sini. Itu adalah kempen yang tidak baik. Negara kita negara yang demokrasi. Buat penyokong-penyokong setiap parti, pastikan anda juga jangan cari-cari gaduh tau. Jangan terlampau kata orang tu membuat provokasi yang berlebihan. Kerana kadang-kadang provokasi itu menyebabkan pergaduhan antara kita. Tak ada gunanya kita bergaduh dalam negara kita. Tak ada gunanya. Macam kita bergaduh dengan adik-beradik, kan? Tak ada gunanya kita bergaduh dengan adik-beradik. Ya betul, kita pastinya ada salah faham. Pastinya kata orang tu tidak sependapat, kan? Tapi itu bukan alasan untuk kita bergaduh antara satu sama lain. Junaidah Kamarin melaporkan diri. Faizul Muhammad juga ada. Nato Saidin, mantap Nato. Kita ada siapa lagi? Nur Pineng. Kita ada Syafiq Nur Ija. Ada Geng Rimba, Muhammad Rizdan, Rusnizam Sabri, Mizi 85, Mawar Anggun, Abdullah 5294, Chef Zack, Faizal dari JB, Ariana Yana Rohani, Nizam Karkun, Bunga Kebangsaan, Kak As JB, Liana Cik Buti, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Enson, Nolin Taiko, ada G, ada Farhan, ada Azkit, siapa lagi, Siti Masita, Amek Aliana, ada Zam juga, Diamond apa lima. Ramai-ramai, ada Su, Madam Ra, Mak Yusri, Orang Nasi Kandar dan juga Mikari ya, Ichan, Josh Boy, ini pilot darat dari Sarawak ni, pam-pam-pam. Oh, okay. Mantap, kasih horn satu kali. Meme, Ida Jaz, ada Kak In juga, Cikgu Budin, dia kata hi, Mr. Well hadir, hadir dengan tepi-tepi lainnya. Noli Halim, Cik Zah, malam ni mood kemas bidik. Waktu begini kemas bidik, silakan, silakan. I am for you pun juga terus bersama-sama.
Tapi betul, ada yang kadang-kadang nak kemas bilik ke, nak kemas sesuatu pun ikut mood juga kan eh. Tak ada mood lah nak kemas rumah, tak ada mood lah nak kemas bilik. Tapi bila mood tu sampai, dia punya rajin tu lain macam tau. Betul, dia punya rajin tu lain macam. Tak berhenti pula nak kemas bilik tu daripada malam sampai pagi. Dan Cik Syah, dia kata jangan selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda. Terus layan dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Patrick Hamis, lirik oleh Afika MS. Spin dengan Insan Ku Sayang Kini Menghilang. Tapi jangan risau, abang.

bersemar Utopia dengan Maya Percintaan. Semakin pagi semakin terimbau kenangan itu kan. Kadang-kadang kita terimbau kenangan bukan apa, mungkin kita teringat dulu-dulu kan, kita mungkin dululah kita pernah buat satu keputusan yang buruk dalam hidup kita kan. Kita pernah buat satu tindakan yang bodoh yang pernah kita lakukan, dan kalau boleh kita undurkan masa kan, kita nak perbetulkan semula, kita nak memadamkannya kerana mungkin kita malu dan juga kita kecewa. Tetapi itu tetapi itu semua tak penting lah pada saya kan. Tak penting. Sebab itu bukan menentukan siapa kita pada hari ini. Perkara-perkara yang berlalu itu adalah satu pengajaran dalam hidup kita sebenarnya. Jadi ambillah satu pengajaran yang terbaik untuk kita perbetulkan, untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. 2:29 minit pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Ada yang baru bangun tidur, baru bangun tidur ni bang. Tunggu-tunggu GBH pukul 12, akhirnya terlelap. Itu biasa tu, itu memang biasa. Terlelap itu biasa. Sebab saya juga selalu macam tu. Tunggu punya tunggu, bulan tak timbul-timbul. Tunggu punya tunggu, memang terlelap. Oh ya, terima kasih untuk anda yang semalam datang ke Dataran Merdeka. Oh, ribuan, saya tengok penuh Dataran Merdeka. Ribuan yang membanjiri Dataran Merdeka untuk menonton perlawanan akhir Piala Dunia kan, dan juga konsert yang diadakan oleh RTM dan juga bersama rakan-rakan penajanya, rakan-rakan strategiknya, termasuklah Unify TV. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong RTM, dan RTM telah pun membuktikan bahawa 104 perlawanan kami bawakan secara percuma saja diberikan untuk rakyat Malaysia untuk menonton sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026. Tapi yang tak bagusnya, ini ada juga tak bagusnya. Ada. Bukan nak marah, bukan nak membebel. Yang tak bagusnya, sampah sarap yang anda tinggalkan tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah rakyat Malaysia, jadilah insan yang berdisiplin. Kalau anda buang sampah merata-rata, itu menampakkan bahawa diri anda yang sebenarnya, diri anda yang sebenarnya. Kerana bagi saya lah, memainkan orang ramai perlu memainkan peranan untuk menjaga kebersihan ruang awam sebenarnya. Kerana membuang sampah ke dalam tong merupakan tanggungjawab asas setiap individu dan juga tidak seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada petugas awam. Betul, ada DBKL yang bersihkan. Alah, tak apa, DBKL bersihkan. Tapi percayalah, anda suka simpan ataupun buang sampah merata-rata, itu melambangkan kepribadian anda yang sebenarnya. Sebalik anda buang sampah itu, pribadi buruk anda akan terlihat. Begitu juga bagi mereka yang sering mengunjungi ataupun pergi ke pusat-pusat peranginan, ke tepi pantai, pergi berkhairah di tepi air terjun, di tepi-tepi sungai. Suka-suka je buang. Dia dah bungkus, dia dah makan sedap, dah sampai kenyang. Lepas tu dia bungkus bekal-bekal makanan tu, pum, dia buang dalam sungai. Allahu Akbar. Sungguh ramai yang macam itu. Saya kalau nampak depan mata saya, memang saya akan tegur. Saya akan tegur. Dekat situ juga saya tegur. Abang, kakak, adik, pakcik, makcik, ini Malaysia, negara saya. Saya berhak menegur anda semua. Jadi tolong kepada mereka yang nampak mereka yang suka buang sampah merata-rata tu, tolong tegur je. Tegur je, dia nak marah, marahlah. Lantaklah situ. Sebab ini negara kita. Kita juga berhak berada dalam situasi yang bersih. Kalau diorang tak nak bersih, diorang punya pasal kan. Tapi kita nak bersih. Fainiza, ya, yang selamat pagi Fainiza. Nur Sirun dari Perlis. Ada Kak Yah Juni, ada Muhammad Nur Dayah tengah buat bunga telur katanya untuk perkahwinan anak bulan Ogos nanti ya. Syazila, kita ada Botak Bahau, Caramel Latte, Shikin Yusof, Z, Kamaria tengah buat karipap. Oh sedap, saya suka karipap tau. Karipap sardin satu. Fawaz, kita ada Sahariah, Yaki, siapa lagi? Siti Khalijah, Linda, Rizkullah, kita ada Kiwani, Ima, Jenal Ludin, Mat Din, Nur Cahaya dari Perlis, Muhammad Nur, ada DJ Mi, Haizat, Trakers.
Anita Yusnita, Jessica Chan. Oi, semakin pagi semakin ramai sebenarnya melaporkan diri dengan saya. Baru bangun tidur ke semuanya? Baru bangun tidur ke? Bagi basuh muka dulu sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki. Persembahan Shima dengan Sedar. Jadi dah sedar kan? Dah sedar belum? Dah sedar, okey. Terus layan dan senang gemuruhan tu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Zan Castillo katanya abang kat pun layan mantap.

Ya, moga di kau bahagia. Bukan screen dengan orang yang ku sayang-sayang. Kini dah disambar orang. Yelah, nak buat macam mana kan? Kalau dah disambar orang tu, ianya bukan milik kita. Ya, betul, mencintai seseorang itu, itu memang hak kita kan? Tapi untuk memiliki seseorang itu, itu bukan hak kita. Itu ketentuan Allah SWT ya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Kita mampu merancang apa saja, tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita sebenarnya. Dan apa jua yang berlaku pada kita, kita kena reda, kita kena pasrah, kena ikhlaskan. Ada yang berkata, senanglah cakap bang. Betul. Ya, kita kena ikhlaskan. Belajar untuk ikhlaskan sesuatu perkara. Kita sabar dengan sesuatu perkara. Sabar itu pahit, keikhlasan itu memang sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, kesabaran anda pasti akan baik-baik, ataupun perkara-perkara yang baik saja berlaku pada diri anda, akan datang pada diri anda berkat kesabaran anda. Okey, semua okey lagi geng-geng berhantu? Ada yang tengah mencari rezeki pada waktu ini, tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi, nasi lemak, tengah masak mihun, tengah masak lontong, nasi berlauk kan, nasi dagang itu sarapan pagi nanti kan, untuk dijual, untuk jualan pagi lah. Ada yang baru nak tutup warung, yang meniaga tom yam, tengah kemas-kemas kerusi, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil sing along bersama-sama pemandu-pemandu Malaysia, sama sampai ke destinasi. Harap-harapnya perjalanan anda lancar. Yang belum sampai, kalau mengantuk tu, seperti biasa, singgah di kawasan rehat dan rawat. R&R kan ada. Rehat, tidur. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya, bukan kopi O kau-kau. Ubat mengantuk yang paling mujarab adalah tidur. Kadang-kadang kita nak tidur tu bukan perlukan tidur yang lama. Tidak, 10-15 minit cukup untuk kita hilangkan microsleep kita. Cerita pasal microsleep ni, saya ada pengalaman mengenai microsleep tau. Tahu-tahu saya dah langgar divider dah. Saya tahu-tahu dah langgar tiang dah. Saya perasan macam saya celik je mata. Rupanya dalam celik saya tu, saya dah tertidur. Baik, terima kasih kepada penjawat-penjawat awam se-Malaysia. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kerana dia menyifatkan bahawa kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8%. Itu melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Dan kejayaan ini sebenarnya telah pun berjaya dicapai hasil kecekapan, komitmen dan juga integriti penjawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Jadi kecekapan yang menarik berlabuh, kelulusannya lebih cepat dan juga kaedah berhemah, termasuklah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, antara peranan yang dilaksanakan oleh penjawat awam. Jadi dalam masa yang sama juga, beliau sebagai Perdana Menteri mengharapkan pencapaian perkhidmatan awam terus dipertingkatkan, termasuklah menyelesaikan isu-isu tempatan. Manis pun penjawat awam tahu. Sebab itu saya suka menyampaikan perkara yang betul, yang benar saja. Saya tak nak sampaikan perkara yang tak sahih. Yang tak sahih saya tak nak kongsikan. Saya tak nak kelirukan rakyat Malaysia. Okey, selamat pagi. Siapa yang mula laporkan diri bersama dengan saya? Cik Norma ada. Cik Norma, terima kasih Cik Norma ya. Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerang bang. Okey, kerang lebih sikit ya. Ada Kili Gonzalez, ada Suliza Liza, Rizarina, Rinova, Fosia Osman, Konda, Khairul Azli, Nizam, Norma Dayana, Halimah, Hamad. Kita ada Sistem X. Rosana, Aini 67. Nasir, saya nampak tadi Port Love Vintage Heritage, Abang Buruhan tu. Kita ada Sam DZ juga. Mantap. Mantap. Brother Sam DZ. Zulaika Azurin katanya, oh, nasi lemak sambal kerang lebih. Faizal Rizal. Saya baru nampak kereta api tanah Melayu lalu tau.
Nak pergi mana tu kereta api tu? Nak pergi ke Thailand ke? Yang ni hadir dari Kota Baru, Kelantan. Rutin harian buat kuih, okey? Mas Tura juga sedi katanya salam hadir. Terima kasihlah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya, ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju sikit lah. Bagi semangat dengan saya. Saya kalau nampak tepi like-nya banyak tu, jadi saya makin bersemangat untuk terus bersama dengan anda. Saya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir serta Nur Bisa. Lontaran suara Ella. Pelaturok Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan terus dengarkan geng-geng berhantu. Di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, 1000 tahun takkan mungkin, dari persembahan kumpulan Bumi Putera Rockers. 1000 tahun takkan mungkin, eh? Ada yang kata cinta pertama tu tak mungkin dilupakan, betul ke tidak? Cuba beritahu saya cinta pertama dan juga kenangan tidak mampu dilupakan, kesetiaan, kerinduan tetap kekal di ingatan, eh? Walaupun jodoh tidak pasti, namun cinta tetap kekal di hati. Betul ke cinta pertama itu tak mungkin kita lupakan, ataupun sukar untuk kita lupakan? Mungkin sukar untuk kita lupakan, sebab cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti kerinduan. Betul lah, eh? Dulu masa mula-mula jatuh cinta, kita tak tahu pun macam mana rindunya, macam mana angaunya tu, kan? Tiba-tiba jadi angau, jadi tak menentu, nampak bumbung rumah pun jadilah nak lepaskan kerinduan. Sungguh, saya biasa cakap ni berdasarkan pengalaman saya dulu-dululah. Kalau tak nampak muka awek kita tu, nampak bumbung rumah pun okey dah. Terubah rasa kerinduan. Zaman-zaman dulu mana ada video call. Tak dapatlah tengok muka. Kalau nak tengok muka, kena jumpa, kan? Sekarang dah senang dah. Tak jumpa, boleh buat video call. Hello, gitu. Dulu mana ada. Dulu pakai surat. Surat pun ada bedak, tau. Sungguh. Saya percaya ramai geng-geng buruh hantu yang seangkatan dengan saya, anak-anak tahun 70-an, 80-an, pastinya pernah merasai lah, eh? Surat bedak. Bukan surat berdaftar, tapi surat tu ada bedak dalamnya. Bau wangi je surat tu. 3:31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Okay, Yung Iza, kita ada kerang kicap, kita ada Pok Ju. Terima kasihlah Pok Ju, eh? Atau Pok Lee pun sambil layan GBH, mantap. Zuliana Su, kita ada Hidayu 15, Rentap Official, Purnama Merindu, Lina Adam, Linda Kitchen, Nasir Juita, Zauna Melur, Ati Azuriati, Azila MTJ, Brother Zek. Hari ini dia bawa motor, tak dapat dengar GBH daripada awal, bang. Katanya lah, kenapa bawa motor? Dan Nasir, kita ada Azhar, Asang, Jamilah Ahmad, Azli Zabaha, Malah Acik tengah bekerja pada waktu ini. Datin Sri Salomah Ismail, Kasa Dah Buruk, Nurbaina Abu, kita ada Kelah Asli dari Brunei. Terima kasih geng-geng ataupun pendengar-pendengar dari Brunei, Singapura, Indonesia, juga di seantero dunia, memilih Nasional FM sebagai wadah untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga mendapatkan hiburan yang terbaik, kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM, khususnya di Nasional FM. Kami telah bersiaran sepanjang 80 tahun sebenarnya bersama-sama dengan anda. Sejak bila tu 80 tahun? Betul ke, Mama Manis, 80 tahun? Betul. 1 April 1946 maka berkumandanglah pada waktu itu radio pertama di Malaysia, iaitu Nasional FM. Pada ketika itu bukan dikenali sebagai Nasional FM, Radio Melaya. Masa tu Radio Melaya. Cuba tengok sejarah. Daripada Radio Melaya lah, dari satu dekad ke satu dekad, kami berubah mengikut arus, mengikut zaman. Dan kini radio yang pertama di Malaysia itu dikenali sebagai Nasional FM. Aziz Aini, selamat pagi juga untuk anda. Ramai lagi lah penyokong-penyokong Spanyol yang masih lagi meraihkan kemenangan semalam. Dah. Piala Dunia pun dah habis dah. Tapi saya pelik semalam, ada satu tular dekat media sosial lah, ya. Ia berlaku dekat Skudai Johor, dekat kedai Mama pula tu, antara penyokong Spanyol dan juga Argentina bergaduh. Yang kelakarnya, yang main bola sepak tu adalah orang luar, berlangsungnya dekat Amerika Syarikat, tapi yang gaduhnya dekat Malaysia. Itu yang peliknya tu.
adalah kawan kita. Ada kawan kita yang boleh bergurau dengan kita. Kita bergurau dengan dia, dia okey. Dia bergurau dengan kita pun okey. Ada juga kawan kita, dia boleh bergurau dengan kita, tapi bila kita bergurau dengan dia, kita mengusik dia, dia tak boleh nak terima. Ada. Jadi berhati-hatilah dalam menilai ataupun melihat kawan kita kan. Tengok perangai dia macam mana. Dia ni boleh bergurau dengan kita atau tidak. Dia ni boleh kita kutuk-kutuk kan. Ke tidak kan. Ada setengah orang tu, dia boleh mengata kita, mengutuk kita. Tapi bila kita kata dia balik, dia tak boleh nak terima. Ada juga macam gitu. Okey, tadi kita dah layan lagu koleksi Menangis Tapi Bujuk Katil. Tapi saya nak berikan anda untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi, berikan laluan untuk lagu koleksi 80-an boleh ya. Lagu kenangan juga, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dan saya percaya anda akan dengarkan lagu ini, teringatkan ataupun terimbau kehidupan yang lampau, kehidupan yang kita sangat-sangat rindui ya. Kita nak patah balik dah tak boleh kan. Pada saya, kehidupan tahun 80-an, 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia tau. Bahagia. Pada saya lah, pada saya. Tak tahulah pada anda semua. Tapi kehidupan tahun 80-an, tahun 90-an adalah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita bukan orang senang, walaupun kita susah pada waktu itu, walaupun kita bukan orang yang kaya, tapi pada kehidupan itu sangat-sangat bahagia. Susah tapi bahagia. Setuju dengan kenyataan saya. Setuju ataupun tidak, saya pun tak tahulah. Tapi pada saya, itulah. Pada saya lah, pada saya. Itu pendapat saya, pendapat anda. Masing-masing ada pendapat kan. Okey, jom saya nak berikan lagu ini kepada perantau-perantau se-Malaysia. Ramai yang sedang merantau. Kali pertama anda merantau ke mana? Dan pastinya anda ingat kali pertama anda merantau. Jadi anak perantauan bukan mudah, bukan senang untuk membina kerjaya di tempat orang. Tapi anda telah pun berjaya melaluinya. Kisah seorang biduan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78. Allah.

0: عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM walau dimanapun berada, puji syukur kita rafakkan kehadrat Allah atas segala limpahan nikmat kurniaan Allah yang tak pernah putus mengalir dalam kehidupan kita. Semoga saja sahabat, segala nikmat, segala anugerah pemberian Allah yang Allah curahkan dalam kehidupan kita ini dapat kita syukuri sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, kata Syekh Ibnu Athaillah, engkau merdeka dari apa yang engkau tidak inginkan, sedangkan engkau akan menjadi budak atau akan diperbudakkan dari apa yang engkau serakahi. Nasihat Syekh Ibnu Athaillah ini, sahabat yang mulia, kalau kita halusi, kalau kita amati, kita renung dalam-dalam, kita sebenarnya tidak akan pernah merdeka jika kita terlalu besar keinginan. Dan pastinya keinginan itu sendiri akan menjajah kita, akan menawan kita, akan mengongkong kita. Maka selama kita keterlaluan berkeinginan ataupun dengan izin ambitious, ya, berambisi yang keterlaluan, maka keinginan-keinginan itulah sahabat yang akan menjadikan kita seolah-olah tawanan, seolah-olah kita dijajah oleh hawa nafsu kita terhadap apa yang keterlaluan kita inginkan. Makanya sahabat yang mulia, jika menginginkan sesuatu tidak salah, boleh saja sahabat yang mulia, tapi hati-hati dengan keinginan-keinginan kita. Kita khawatir dorongan hawa nafsu yang mazmumah itu menguasai keinginan kita, sehingga nanti kita tidak akan pernah puas. Kita tidak akan pernah puas mengejar itu dan ini, dan akhirnya kita dijajah atau kita tidak merdeka disebabkan gejolak hawa nafsu keinginan kita yang tidak terkawal dan akan menjerumuskan kita ke lembah yang tidak baik. Maka sebaliknya, jika kita ingin merdeka, maka bebaskan diri kita dari keinginan-keinginan. Kehidupan kita sahabat yang mulia, sebagai hamba kepada Allah, tidak ada lain melainkan untuk mengabdi kepadanya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdi, untuk menghambakan diri kepadaku, kata Allah. Makanya sahabat yang mulia, orang yang merdeka itu, hakikat orang yang merdeka itu ialah orang yang tidak dijajah, tidak dikongkong.

0: tidak ditawan oleh keinginan-keinginan yang didasari oleh hawa nafsu yang memuncak itu. Sahabat pendengar rahimakumullah, demikian kata Syekh, kita akan jadi budak, kita akan diperbudakan dari apa yang kita serakahi. Kalimah serakah nih, sahabat yang mulia, ampun maaf, terlalu negatif, mengarahkan kita kepada hawa nafsu yang tidak terkawal. Allah tidak melarang kita untuk berpartisipasi, untuk kita memakmurkan dunia, untuk kita mencari harta, untuk kita menikmati kehidupan dengan senang. Allah tidak larang. Allah sebut dalam Al-Quran lagi, وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى أَخِرِ الْآيَةِ. Allah bilang apa ni? Rebutlah, ambillah sebanyak mungkin segala pahala kebaikan-kebaikan untuk akhirat kita. Tapi jangan lupa, kata Allah, nasib kita di dunia harus juga kita perbaiki. Makanya boleh saja, bahkan satu kewajiban kita untuk mengusai kehidupan dunia kita. Tapi awas sahabat, jangan sampai kita serakah, jangan sampai kita tamak dengan dunia, sehingga akhirnya yang bukan kita punya pun, maaf dengan izin bahasa kampung, semua kita tibai, semua kita tapau. Nah, ada sudah nih halal haram sama kita, disebabkan nafsu serakah kita yang memuncak, dan akhirnya kita akan jadi hamba kepada nafsu kita sendiri. Maka itulah maksud Syekh, jangan jadi budak dengan nafsu kita, jangan jadi budak karena keinginan-keinginan kita yang terlalu serakah ini, akhirnya kita akan hina di dunia dan hina di hadapan Allah. Wal'iyazubillah. Ampun maaf sahabat, maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang jerjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawapan kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

Ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk ia menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Wa il

0: ibu.
1: Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.
2: Sadaqallahul

Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat

0: Hari Hepatitis Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan hati. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati dan sering tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius. Lindungi diri anda dengan mendapatkan vaksinasi, mengamalkan kebersihan diri, mengelakkan perkongsian jarum serta menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pengasanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Hati sehat, hidup hebat. Cegah hepatitis bermula hari ini. Ikhlas daripada RTM, teman setia anda.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi
1: sebentar nanti ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Medani. Selamat pagi semuanya. Apa khabar anda semua pada pagi yang indah ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga penuh semangat. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di Keningan FM Hebat Syoknya dan juga masih kekal mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi untuk hari ini, edisi Selasa 21 Julai 2026 bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Baiklah, pagi ini pejam celik. Rupanya kita sudah pun melangkah ke hari yang baru. Mungkin ada yang baru sahaja memulakan enjin kenderaan kan untuk ke tempat kerja. Ataupun ada yang sekarang ini dalam kenderaan menghantar anak-anak ke sekolah. Ataupun pada pagi ini ada yang sudah mula memulakan tugas dan tidak kurang juga ada yang pagi ini menikmati secawan kopi sebelum dia memulakan harinya tu kan. Di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus menjadikan Keningau FM sebagai teman setia anda pada pagi ini. Baiklah, untuk pagi ini, pernah tidak kalau kita bangun pagi kan, kita tengok jam, kemudian terus rasa cepatnya masa berlalu, baru je kemarin Isnin kan. Rasanya baru semalam kita merancang yang macam-macam dalam perancangan kita. Jadi hari ini pula sudah tiba peluang untuk kita melaksanakannya. Sebenarnya itulah indahnya kehidupan. Setiap pagi bukan sekadar permulaan hari, tetapi juga peluang untuk kita perbaiki diri, mengejar impian dan juga melakukan sesuatu yang lebih baik daripada semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti pada hari ini, kita kena hadapi dengan hati yang tenang dan juga fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara kecil merosakkan mood kita awal pagi ni. Jadi kita mulakan hari ini dengan senyuman, kerana senyuman itu bukan sahaja menceriakan diri sendiri, malah boleh memberi semangat kepada orang sekeliling kita. Baiklah, sepanjang pagi ini, sepanjang bersama saya sehinggalah pukul 9 pagi nanti, sudah tentu saya akan temani anda dengan lagu yang menarik. Juga akan saya kongsikan info-info terkini dan juga cerita-cerita menarik. Jadi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Jika yang sedang mendengarkan kami di dalam kenderaan ini, pandulah dengan berhemah, utamakan keselamatan. Kalau yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan juga mungkin ada pendengar kita yang masih lagi berada di rumah, semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Jadi pagi ni jom kita mulakan pagi anda dengan lagu-lagu yang segar hanya di Keningau FM Hebat Syoknya.

0: melewati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Stream RTM Click untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat. Syoknya.

0: Info Cuaca.
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau, pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang tiada hujan, pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan, pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, kita ke daerah Tambunan, pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang tiada hujan, pada sebelah malam juga tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Akhir sekali kita ke daerah Tenom, pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, untuk pendengar di luar sana, rancang aktiviti anda pada pagi ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
1: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Dari pedalaman untuk anda semua, Kedio FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Ay, qué

Marino. Terima kasih banyak. Kita dengarkan hebat shotnya.

Apapun keadaan kamu pagi, petang atau malam ini, hadiahkan diri kamu satu senyuman. Senyuman mungkin nampak kecil, tetapi kesannya sangat besar. Ia boleh menenangkan hati sendiri dan pada masa yang sama, menceriakan hari orang lain. Tidak semua hari kita lalui dengan mudah. Ada masa kita penat, ada masa kita kecewa. Namun senyuman bukan tanda kita tiada masalah, tetapi tanda kita masih memilih untuk kuat. Dengan senyuman, hati jadi lebih lapang, fikiran jadi lebih ringan dan langkah terasa lebih yakin. Kadang-kadang orang di sekeliling kita tidak perlukan nasihat yang panjang. Cukup dengan satu senyuman ikhlas untuk membuatkan mereka rasa dihargai. Senyumlah walaupun hari ini belum sempurna. Senyumlah walaupun perjalanan masih jauh. Kerana senyuman itu adalah isyarat harapan bahawa esok masih ada peluang yang lebih baik. Ingat, senyuman kamu mungkin menjadi kekuatan kepada seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Jadi hari ini, hadapi dunia dengan wajah yang tenang, hati yang positif dan senyuman yang memberi inspirasi. Teruskan tersenyum kerana senyuman kamu adalah cahaya kecil yang mampu menerangi banyak hati.

Baiklah, itu dia lagu daripada Malik Fit Najwa, Senyum Tak Perlu Kata Apa-apa. Baiklah, pagi ini mulakan hari anda dengan satu senyuman. Tunjukkan senyuman yang manis walau apapun yang terjadi. Pagi-pagi begini kan, kita tidak maulah muka kita muram, masam-masam kan. Apa kata kita senyum? Senyum tu kan satu awet muda, orang cakap. Jadi pagi-pagi ini jom kita senyum. Jadi orang di sebelah kita pun, orang di sekeliling kita pun akan merasakan aura positif itu. Jadi pagi ini jangan lupa untuk senyum. Tapi jangan senyum sendiri-sendiri, nanti orang sebelah heran. Kenapa ada senyum-senyum tu kan? Senyum bertempat lah kan. Okey, baiklah, pagi ini kalau ada di antara pendengar yang ingin menghantarkan ucapan, boleh hantar di WhatsApp Keningau FM 019-589-6868. Ataupun kamu orang juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Jadi baiklah, pagi ini seperti biasa saya akan kongsikan sebentar sahaja nanti harga getah. Tapi apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now di Keningau FM, hebat syoknya.

0: pakar industri getah Negeri Sabah.
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah pada pagi ini, RM9.07 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, RM4.77 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2, RM4.01 sekilogram. Getah kentalan grade 1, RM4.54 sekilogram. Getah kentalan grade 2, RM3.79 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.07 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah hari ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Bagi 21 Julai 2026, kita mulakan harga bagi susu getah RM9.07 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, RM4.77 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2, RM4.01 sekilogram. Getah kentalan grade 1, RM4.54 sekilogram. Getah kentalan grade 2, RM3.79 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.07 sekilogram. Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 seperti biasa untuk anda mengikuti info terkini. Dan juga untuk di pusingan yang pertama, segmen rentak segar pada pagi ini, kami akan bawakan kepada anda doa pilihan. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningan FM, Hebat Syoknya.
0: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita Negeri Sabah.

المجلة والنجاة من النار. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan perlepasan dari azab.

0: tiada kompromis sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan. Menerusi pelaporan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam syarikat pemula teknologi aquaculture e-fishery, tegas Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pesisir Rasuah Malaysia SPRM, walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip keterusan, akuntabiliti dan tabi urus yang baik. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan kejayaan negara mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal merupakan prestasi luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjara awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
2: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjara awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang undang-undang jenayah siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
3: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, RUU itu juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil bersepeda sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan itu sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
4: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
5: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Hasil penjimatan daripada penyasaran subsidi petrol RON 45 tidak disimpan sebagai lebihan fiskal semata-mata. Menurut Kementerian Kewangan, ruang fiskal yang diwujudkan akan dimanfaat untuk rakyat semula. Jelas kenyataan bertulis kementerian itu di Dewan Negara, hasil daripada pelaksanaan penyasaran subsidi membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan bersasar kepada rakyat terbanyak. MOF turut memaklumkan beberapa langkah turut diumum kerajaan bagi memastikan keterjaminan bekalan barangan asas dalam membantu pengeluar makanan, antaranya insentif pembajakan kepada pesawah dan insentif penuaian padi. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Harga purata petrol di Amerika Syarikat kembali mencecah $4 segelen susulan konflik yang semakin memuncak antara Washington dan Tehran. Menurut Klub Automobil Amerika, kenaikan itu berlaku apabila Iran mengumumkan perang dengan Amerika kini berskala pedoh dengan kedua-dua pihak terus meningkatkan serangan. Perkembangan itu turut dijangka memberi tekanan politik kepada Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya pertengahan penggal pada November apabila kenaikan kos hidup menjadi kebimbangan utama pengundi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam berita itu mengingatkan warganya agar bersedia sepenuhnya bagi menghadapi kesan konflik tersebut. Beliau menegaskan Tehran perlu bersikap realistik dan menerima implikasi daripada peperangan yang sedang dihadapi negara itu. Jelas Pezeshkian, cabaran terbesar ketika ini bukan hanya melibatkan konflik semata-mata. Sebaliknya, tekanan ekonomi yang berterusan berisiko mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat sekaligus menjejaskan sokongan terhadap kerajaan. Lebih 1,200 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di kawasan pergunungan utara Madrid. Ketua Kerajaan Wilayah Castilla La Mancha, Emiliano Garcia Pich berkata, usaha mengawal kebakaran digerakkan secara besar-besaran dengan keutamaan diberikan kepada keselamatan penduduk dan penempatan. Jelas beliau, operasi pemadaman menjadi lebih mencabar apabila api merebak sekitar 30 penempatan kecil di luar bandar. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Spanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat sebaik sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di pekarangan Istana Moncloa. Sementara itu, Presiden Argentina Javier Milei akan mengisytiharkan cuti umum bagi menghargai kecemerlangan pasukan bola sepak negara itu di Piala Dunia FIFA 2026. Menerusi hadiran di platform X, Milei berkata, tarikh sambutan akan ditentukan berdasarkan keputusan pemain dan barisan kejurulatihan. Argentina tewas 0-1 kepada Spanyol dalam aksi akhir Piala Dunia. Namun kerajaan tetap memberi penghargaan atas prestasi mereka dalam kejohanan berkenaan. Moto 3 pelumba sensasi negara Muhammad Hakim Danish Ramdi memilih untuk tidak terburu-buru melangkah ke kelas Moto 2. Sebaliknya, cenderung untuk terus kekal dalam kejuaraan dunia Moto 3 bagi semusim lagi. Menurut Hakim Danish, putusan itu dibuat bagi memastikan dirinya benar-benar bersedia sebelum menempani cabaran peringkat lebih tinggi. Katanya, kelas Moto 2 menuntut tahap kematangan yang jauh lebih tinggi, terutama dalam mengendalikan jentera lebih besar dan persaingan pelumba lebih agresif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Siti. Jadi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, pagi ini mungkin ada yang masih lagi berada di atas jalan raya menuju ke destinasi masing-masing kan. Mungkin sekarang ini ada yang tengah santai-santai dulu ataupun ada yang sedang dalam kereta ni kan memikirkan apa yang saya mau sarapan sampai pejabat nanti kan. Ada yang begitu, tak apa. Ambil peluang ini berfikir sementara masih lagi di dalam kereta dan juga masih lagi berada di kesesakan lalu lintas. Jadi pada waktu-waktu beginilah sebenarnya waktu-waktu untuk kita sebenarnya boleh berfikir apa yang kita mahu buat pada pagi begini. Kita termenung memikirkan hari ini saya mau makan apa, tengah hari mau makan apa. Baru pagi sudah fikir tengah hari kan. Tidak mengapa, ambil waktu ini, masa ini untuk anda berfikir ataupun sekadar mungkin hanya santai je kan pagi-pagi begini. Ada orang tu dia tidak mau juga terlalu kelengkabut. Dia mau pagi-pagi begini santai, semuanya smooth. Ada orang yang begitu. Baiklah, pagi-pagi ini mungkin ada yang masih lagi dalam kereta, masih lagi membawa kereta dan juga mungkin juga ada yang sudah baru sampai ke destinasi masing-masing kan. Ada satu info yang ingin saya kongsikan bersama untuk anda, iaitu berkenaan rakyat kini boleh message dengan avatar AI Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di WhatsApp. Baiklah, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim secara rasmi memperkenalkan PMX AI, iaitu avatar kecerdasan buatan AI yang membolehkan orang ramai berinteraksi dengannya secara lebih mudah menerusi WhatsApp. Dan juga beliau berkata orang ramai boleh berkongsi pandangan, kebimbangan dan juga aspirasi secara terus melalui avatar AI itu. Mala Anwar turut mengajak rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan perbincangan yang lebih segar demi negara dan juga masyarakat. Malaysia dibina oleh cita, kudrat dan kekuatan rakyatnya yang rencam kaum dan budaya. Justru melalui inisiatif dan ikhtiar yang terbentang, saya mahu terus mendengar dan menganggap harapan anak muda, pengorbanan oleh sekalian ibu bapa warga emas serta suara rakyat mendambakan masa depan yang jauh lebih baik. Jadi saya berharap bahawa kalian boleh kongsikan pandangan, kebimbangan dan aspirasi secara terus melalui avatar ini ni, kerana saya yakin negara hanya bertambah baik sekiranya ia berpaksi pada suara dan juga kehendak rakyat. Saya mengajak semua untuk ikut serta dalam kempen ini dan mula mencipta wacana yang segar untuk negara dan juga rakyat, katanya. Menerusi video pelancaran itu, Dato' Sri Anwar menyifatkan PMX AI sebagai kembar digital yang diinspirasikan oleh nilai dan juga visinya. Menurut beliau, avatar itu diwujudkan sebagai saluran baharu untuk rakyat berkongsi pandangan dan meneroka idea. Mesti ada di antara kamu orang ni yang tanya-tanya apa nombornya kan? Okey, baiklah. Avatar AI tersebut boleh dihubungi menerusi WhatsApp di nombor 03-788-50523. Jadi kalau kamu orang di luar sana ada pandangan, ada pendapat, ada aspirasi yang perlu kamu tonjolkan terutama untuk generasi muda ataupun untuk rakyat di luar sana, masyarakat di luar sana yang ingin berkongsi pandangan, pendapat, aspirasi mereka sendiri, bolehlah WhatsApp terus ke Avatar AI menerusi nombor 03-788-50523. Baiklah, sebentar nanti tepat pukul 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam Warta Berita Keningau, diikuti seterusnya Sukan Berita Keningau FM.
Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Ramu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
3: Bah, dengar kamu tahu, Keringau FM hebat syoknya.

0: bersama dengan kami, Rita Sidal, 6 pagi hingga 9 pagi.
1: Ikuti info sukan di Kedengar FM.
2: Baiklah, pagi ini info sukan di Keningau FM. Seperti biasa, kita mulakan sukan dalam negara. Kita mulakan lagi sukan bola sepak. Aisar Hadi dipanggil perkuat benteng Harimau Malaya. Pertahanan muda Johor Darul Ta'zim JDT, Aisar Hadi dipanggil menyertai skuad kebangsaan bagi menghadapi Piala ASEAN 2026. Aisar dipilih sebagai ketua jurulatih interim Tan Cheng Ho untuk memperkukuhkan benteng pertahanan negara menggantikan pertahanan Sabah FC Dominic Tan. Bagaimanapun, tiada penjelasan diberikan mengenai sebab Dominic digugurkan daripada kem latihan pusat, manakala baki 25 pemain yang dipanggil sebelum ini kekal meneruskan persiapan bersama skuad kebangsaan. Pemilihan Aisar dilihat sebagai pengiktirafan terhadap prestasi konsistensinya bersama JDT serta aksi cemerlang bersama skuad bawah 23 tahun negara sepanjang 2 musim terakhir. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Aaron Chia dan Aaron Tai, taruhan baharu Malaysia di China. Gandingan unik yang berkongsi nama depan sama, Aaron Chia dan juga Aaron Tai bakal menjadi tumpuan apabila saingan terbuka China di Changzhou membuka tirai esok sekaligus menguji pecaturan baharu ketua jurulatih bergu lelaki negara Harry Iman Pengandi. Aaron Chia digandingkan bersama bekas juara remaja dunia Aaron Tai selepas dipisahkan dengan Su Wui Yik yang kini membentuk kombinasi baharu bersama Man Wei Chong. Gandingan Aaron Chia dan juga Aaron Tai akan diuji dalam 3 kejohanan sebelum Aaron Chia berpasangan dengan TK Woon pada siri jelajah Eropah Oktober depan. Cabaran pertama mereka di Changzhou bukan mudah apabila menentang beregu nombor 4 dunia dari India, Satwik Kairaj Rangireddy dan juga Chirag Sethi pada pusingan pertama. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Spanyol rampas semula tahta ranking dunia. Juara baharu dunia Spanyol merampas kedudukan nombor 1 dunia daripada Argentina dalam ranking terkini FIFA yang diumumkan hari ini. La Roja yang kehilangan kedudukan teratas pada April lalu kembali menghuni tangga pertama selepas menewaskan Argentina 1-0 pada aksi final Piala Dunia di New York awal pagi semalam. Perancis yang tewas 6-4 kepada England dalam perlawanan penentuan tempat ketiga di Amerika Syarikat berada di tangga ketiga, manakala England menghuni kedudukan keempat. Brazil naik 1 anak tangga ke tangga kelima, diikuti Maghribi yang turut meningkat 1 anak tangga di kedudukan keenam. Portugal pula jatuh 2 anak tangga ke tempat ketujuh selepas tersingkir pada pusingan 16 terakhir di tangannya juara dunia itu. Belgium yang marah ke suku akhir meningkat 1 anak tangga ke kedudukan ke-8 memintas jiran mereka Belanda yang turun 1 anak tangga ke tempat ke-9. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko melonjak 4 anak tangga ke tempat ke-10 sekaligus kembali berada dalam kelompok 10 terbaik dunia buat kali pertama sejak Mac 2022. Jerman pula merosot 2 anak tangga ke kedudukan ke-12 selepas tersingkir di Piala Dunia susulan kekalahan kepada Paraguay. 2 lagi pasukan yang mencuri perhatian pada kejohanan di Amerika Utara turut mencatat peningkatan ketara. Switzerland melonjak 5 anak tangga ke kedudukan ke-14 hasil kemarahan ke suku akhir, manakala Norway mencatat peningkatan terbesar dalam kelompok elit apabila naik 12 anak tangga ke tangga ke-19 lepas turut marah ke suku akhir. Baik, Baiklah, itu dia berita sukan dari Keningau FM baru sahaja saya kongsikan. Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.